0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao, apa kabarnya hari ini? Semoga pagi ini membawa semangat baru dan energi positif buat kita semua ya. Jadi apapun aktivitasnya, jangan biarkan pagi berlalu begitu saja. Yuk mulai hari ini dengan senyum, semangat dan tentunya lagu-lagu pilihan yang siap menemani rekan Rao. Buat yang sedang di perjalanan, bersiap ke sekolah, ke kantor ataupun masih menikmati suasana pagi di rumah, tetap bareng Ica hanya di 105 FM, your lifestyle.
1: 105 FM. This is the greatest. So, this my site.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan melanjutkan kisah perjalanan Nabi yang mulia Yusuf alaihi salam pada bagian yang keempat. Pendengar, setelah mendapatkan gandum dari Mesir, kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam pun pulang menemui ayah mereka sambil berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan takaran gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami agar kami mendapatkan takaran. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." Akan tetapi Nabi Ya'qub alaihissalam menolaknya. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pergi mendatangi kantong gandum mereka untuk mengeluarkan isinya. Tetapi mereka dikejutkan dengan adanya barang-barang mereka yang sebelumnya mereka jadikan sebagai alat tukar untuk gandum tersebut. Maka mereka memberitahukan kepada ayah mereka bahwa barang bawaan mereka dikembalikan. Dan mereka pun segera mendesak ayah mereka dengan menyebutkan mereka juga menguatkan tekadnya. Mereka juga menguatkan tekadnya untuk menjaga saudara mereka, Bunyamin. Dan berjanji tidak akan memperlakukannya sebagaimana mereka memperlakukan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka ayah mereka, Nabi Ya'qub alaihi salam berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskan Bunyamin sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kalian akan membawa Bunyamin kepadaku kembali, kecuali jika kalian dikepung musuh." Setelah mereka memberikan janji mereka, maka Nabi Ya'qub alaihi salam berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini." Setelah itu pendengar, Nabi Ya'qub alaihi salam juga berpesan kepada mereka dengan berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Meskipun demikian, aku tidak dapat melepaskan kalian barang sedikitpun dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanyalah aku bertawakal, dan hendaknyalah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Maka berangkatlah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam ke Mesir bersama Bunyamin, dan masuk ke pintu gerbang mengikuti saran ayah mereka agar mereka tidak tertimpa ain atau penyakit dari mata karena penampilan mereka yang rupawan, atau agar mereka mendapat berita tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Selanjutnya, ketika mereka telah berada di depan Nabi Yusuf alaihi salam, maka Nabi Yusuf alaihi salam mengajak saudaranya yang paling kecil, yaitu Bunyamin, mendekat dan berbincang-bincang secara berduaan dengannya, dan memberitahukan bahwa dirinya adalah Nabi Yusuf alaihissalam, saudaranya. Pendengar yang budiman, selanjutnya disiapkanlah perbekalan untuk saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, agar mereka pulang dengan membawanya. Tiba-tiba Nabi Yusuf alaihissalam ingin saudaranya tetap bersamanya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun menyuruh para pelayannya untuk meletakkan piala atau tempat minum

ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang sambil menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mencuri." Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu pun segera menanyakan sesuatu yang hilang itu. Lalu orang yang berseru itu memberitahukan bahwa piala raja hilang dan raja telah menjanjikan untuk memberikan upah berupa bahan makanan seberat beban unta bagi siapa saja yang menemukannya. Tetapi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam tidak menerima tuduhan itu, sehingga muncul dialog yang dalam dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka bukan sebagai pencuri dan mereka pun mau bersumpah untuk hal itu. Lalu para penjaga berkata, "Apa balasannya jika kamu berdusta?" Mereka pun menjawab, "Balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya atau tebusannya." Perlu diketahui pendengar, bahwa menurut syariat Nabi Ya'qub alaihissalam, bahwa barang siapa mencuri maka hukumnya ialah si pencuri dijadikan budak 1 tahun bagi orang yang dicuri. Selain itu, karena Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa hukuman tersebut adalah hukuman Allah yang berlaku pada syariat Bani Israel, maka ia menerima hukuman itu, dan saudara-saudaranya pun setuju terhadap hukuman itu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan para pengawalnya untuk memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri, yaitu Bunyamin. Kemudian mereka menemukan piala raja itu berada di dalam karung Bunyamin. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam surah Yusuf ayat ke-77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu iyasrik faqad saraka akhul lahu min qabl. Fa'asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun." Yang artinya, mereka saudara-saudara Yusuf pun berkata, jika ia mencuri, maka sesungguhnya pernah mencuri pula saudaranya Yusuf sebelum itu. Maka Yusuf alaihissalam menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dan Yusuf berkata dalam hatinya, kalian lebih buruk kedudukan kalian, sifat-sifat kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian terangkan. Pendengar yang budiman, setelah mereka berdusta dan menuduh bahwa Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah mencuri, maka saudara-saudaranya pun ingat akan janji mereka kepada ayah mereka, yaitu akan mengembalikan saudara mereka yang paling kecil ini, Bunyamin, kepada ayah mereka. Mereka pun berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam surah Yusuf ayat ke-78 sampai ayat ke-79. Yang artinya, wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Oleh karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Maka Yusuf alaihissalam berkata, aku mohon perlindungan kepada Allah dari menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka kami benar-benar sebagai orang-orang yang zalim. Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, tidakkah kalian ketahui bahwa sesungguhnya ayah kalian telah mengambil janji dari kalian dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum itu kalian juga telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan kepadaku. Dan Dia Allah adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayah kalian dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan kami sekali-kali tidak dapat menjaga atau mengetahui barang yang gaib. Selanjutnya,
Jika ayah ragu-ragu, katakanlah kepadanya, dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Pendengar, setelah mereka pulang dan mengatakan apa yang terjadi kepada Nabi Ya'qub alaihissalam, ayah mereka, maka Nabi Ya'qub alaihissalam menjawab, "Hanya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Bagaimanakah pendengar kelanjutan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini? Akankah ia akan bertemu kembali dengan ayahnya? Kita akan simak kelanjutannya pada edisi yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
2: Insan edukasi, tahukah kamu tentang perang nuklir? Dari berbagai literasi sejarah dan film-film yang beredar, kita dapat membayangkan betapa mengerikannya Perang Dunia 1 dan 2. Banyak sekali korban berjatuhan. Namun coba bayangkan, bila Perang Dunia ketiga terjadi. Nah, tepat hari ini, tanggal 26 September tahun 1983, Perang Dunia ketiga dengan nuklir hampir saja menjadi kenyataan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama. Insan Edukasi, pagi-pagi buta, tanggal 26 September.

0: Desember 1983. Seperti biasanya, Stanislav Petrov menjalankan tugasnya sebagai pengawas sistem deteksi misil nuklir. Tiba-tiba, sistem peringatan dini milik Uni Soviet mendeteksi adanya serangan rudal dari Amerika Serikat. Sirine pun berbunyi. Tampilan data di komputer menunjukkan 5 buah rudal nuklir telah diluncurkan. Sesuai protokol, Uni Soviet akan segera menyambutnya dengan serangan nuklir balasan. Namun Petrov memutuskan untuk tidak melapor ke atasannya. Petrov menganggap itu sebagai alarm palsu. Insan edukasi, apa yang dilakukan Petrov jelas melanggar protokol rantai komando. Sebuah pelanggaran berat yang bisa berdampak sangat signifikan bagi Uni Soviet. Kala itu Uni Soviet sedang dalam situasi perang dingin dengan Amerika Serikat. Unjuk kekuatan militer dan saling ancam di antara keduanya sangat jelas terlihat dan menyelimuti dunia dalam kecemasan akan kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Insan edukasi, keputusan Petrov justru terbukti menyelamatkan dunia. Kala itu sebenarnya Petrov punya semua data dari sistem peringatan dini yang menunjukkan adanya serangan rudal berkelanjutan. Kalau saja ia lapor ke atasannya, pasti tak ada yang meragukannya. Namun saat itu, ketika sirine meraung-raung, Petrov tak bisa bergerak. Apa yang harus dilakukan sebenarnya sangat sederhana. Menggapai telepon dan menekan nomor sambungan langsung ke komandannya. Tapi Petrov ragu-ragu. Menurutnya, bila Amerika Serikat ingin memulai perang, jumlah misil yang diluncurkan harusnya puluhan atau ratusan. Tapi ini cuma 5. Petrov curiga ada kesalahan dalam sistemnya. Insan edukasi, puluhan menit berlalu. Petrov akhirnya bisa bernafas lega karena tidak ada laporan mengenai misil nuklir yang jatuh ke wilayah Soviet. Belakangan diketahui, objek yang dideteksi radar sebagai misil sebenarnya adalah awan yang bentuk dan posisinya tidak biasa. Tentang kejadian ini, Petrov bungkam. Petrov berpikir akan sangat memalukan bagi militer Uni Soviet jika orang tahu sistemnya telah melakukan kesalahan fatal seperti itu. Selang 10 tahun kemudian ketika Uni Soviet runtuh, kisah Petrov terkuak ke publik. Dan Petrov menerima banjir pujian dari berbagai penjuru dunia atas tindakan heroiknya.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Rao, siapa sih yang nggak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati Perkomsel Halo.
1: Mau tampil beda? Paisal Optik aja. Paisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi

0: Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

啊，一个了。哈，那就这回儿。哎呀，拜拜，那过不拜，这玩意儿，哎，那拜拜的。

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get marbagas ma burta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Baruta, nugget berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
3: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
2: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
5: You destroyed. Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
6: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
5: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
6: Hah, enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
5: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
6: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor, sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
5: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
6: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar IndiHome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
5: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sebagian besar wilayah Sumatera Utara akan mengalami hujan ringan pada Sabtu 26 September 2026. Sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang, diantaranya Langkat, Mandailing Natal, Pakpak Barat, dan Nias Barat. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Asahan dan Batubara diprediksi berawan. Suhu udara Sumatera Utara diperkirakan berada pada kisaran 17 hingga 31 derajat Celcius. Suhu terendah terjadi di Tapanuli Utara, sedangkan suhu tertinggi mencapai 31 derajat Celcius di sejumlah wilayah termasuk Deli Serdang, Asahan, dan Labuhan Batu. Dan 26, yakni Tapeng hujan ringan 23 hingga 28 derajat Celcius.

ringan 17 hingga 25 derajat Celcius. Tapsel, hujan ringan 20 hingga 26 derajat Celcius. Nias, hujan ringan 23 hingga 28 derajat Celcius. Langkat, hujan sedang 24 hingga 30 derajat Celcius. Karol, hujan ringan 18 hingga 23 derajat Celcius. Deli Serdang, hujan ringan 24 hingga 29 derajat Celcius. Simalungun, hujan ringan 21 hingga 27 derajat Celcius. Asahan, berawan 23 hingga 31 derajat Celcius. Labuhan Batu, hujan ringan 24 hingga 31 derajat Celcius. Dairi, hujan ringan 19 hingga 24 derajat Celcius. Toba, hujan ringan 18 hingga 25 derajat Celcius. Celcius, Nias Selatan, hujan ringan 26 hingga 28 derajat Celcius. Pakpak Barat, hujan sedang 20 hingga 24 derajat Celcius. Humbang Hasundutan, hujan ringan 18 hingga 21 derajat Celcius. Samosir, hujan ringan 18 hingga 23 derajat Celcius. Serdang Bedagai, hujan ringan 24 hingga 30 derajat Celcius. Batubara, berawan 24 hingga 30 derajat Celcius. Paluta, hujan ringan 24 hingga 30 derajat Celcius. Palas, hujan ringan 23 hingga 30 derajat Celcius. Labusel, hujan ringan 24 hingga 31 derajat Celcius. Labura, hujan ringan 23 hingga 30 derajat Celcius. Nias Utara, hujan ringan 23 hingga 30 derajat Celcius. Nias Barat, hujan sedang 20 hujan ringan 24 hingga 30 derajat Celcius. Kota Pematang Siantar, hujan ringan 21 hingga 28 derajat Celcius. Kota Sibolga, hujan ringan 23 hingga 27 derajat Celcius. Kota Tanjung Balai, hujan ringan 24 hingga 30 derajat Celcius. Kota Binjai, hujan ringan 24 hingga 30 derajat Celcius. Kota Tebing Tinggi, hujan ringan 24 hingga 30 derajat Celcius. Kota Padang Sidimpuan, hujan ringan 21 hingga 27 derajat Celcius. Gunung Sitoli

0: 2026. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca dan menyesuaikan aktivitas dengan situasi di wilayah masing-masing. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari kontan.go.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

0: Kembali lagi di 105 FM Nyaman dan Bersaja dalam Jangkauan. Dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Rau, pagi hari ini Ica akan menemani hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan tentunya di pagi hari ini seperti biasa rekan Rau bisa nge-request lagu pop Indo dan juga manca ya. Jadi buat rekan Rau yang ingin nge-request bisa hubungi di 0822 9999 6105. Bisa melalui via WhatsApp, telepon, dan juga SMS. Oke, ini sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp. Katanya pengen diputerin lagu Ini Rindu dari Farid Harja. Salam-salamnya untuk semua. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Oke, ini kita angkat dulu dari via telepon. Aduh, ini udah berakhir ya. Oke, kita angkat dari Amang Boru dulu. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Halo, pagi bersama Raw FM. Selamat weekend.
0: Selamat pagi, Amang Boru.
1: Selamat pagi, Permen.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini, Amang Boru?
1: Ya.
0: Alhamdulillah sehat, Amang Boru. Mau request lagu apa nih, Amang Boru?
1: Muda Rir Citoang.
0: Gimana, Amang Boru?
1: Dari lagu Erik Sitohang yang judulnya Mawar Merah.
0: Erik Sitohang. Si Hotang.

0: Erik Sihotang, mawar merah ya, Mang Bro?
1: Mawar merah.
0: Oke, kita lihat dulu. Ini yang mawar merah belum ada, Mang Bro, di playlist kita.
1: Apa?
0: Belum ada di playlistnya, Mang Bro. Ini judul yang lain yang ada. Kalau mawar merahnya belum ada, Mang Bro.
1: Yang lain apa?
0: Ada Toke Kopi Sian Sidi Kalang. Sebentar, Mang Bro, kita cari dulu lagi ya. Mawar merah. Bentar ya, Mang Bro, kita cari dulu ini. Oke, ada ini ya, Mang Bro.
1: Ya, kalau salam-salamnya sama Eja buat saudara-saudara kita yang kena musibah kebakaran, mudah-mudahan diberikan kebaran,
0: amin,
1: diganti Tuhan yang lebih baik.
0: Iya, amin.
1: Amin.
0: Amin
1: ya Allah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia dari Amang Boru, katanya pengen diputerin lagu Mawar Merah ya, dari Erik Sihotang. Halo, request pagi bersama Rao FM.
2: Pagi Rao FM.
0: Pagi, Mama. Gimana kabarnya Mama hari ini?
2: Kabarnya kabar sehat.
0: Kabar
2: ini
0: sehat.
2: Ini dengan siapa ya?
0: Dengan Ica, Mama.
2: Penyiar baru ya?
0: Iya, yang kemarin magang juga di sini, Mama.
2: Iya, aku baru iya. Kemarin sama ini ikutan kurasa sama Ica ya.
0: Iya. Oke nih, Mama.
2: Aku mau dulu ya.
0: Boleh, Mama. Lagu apa ini?
2: Yang judulnya Selir Hatiku.
0: Gimana, Mama?
2: Selir Hatiku.
0: Beli. Dari siapa itu, Mama?
2: Lupa aku dari siapa itu.
0: Pelira hatiku. Sebentar ya, Mama, kita cari dulu ini.
2: Ada lagunya, Kak.
0: Pelita atau pelira ini, Mama?
2: Selir.
0: Selir.
2: Selir.
0: Oh, selir. Sebentar, kita cari dulu. Selir
2: hatiku. Selir hatiku.
0: Oh, ini ada dari Triad. Triad ini, Mama.
2: Iya, iya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa ini, Mama?
2: Ini salam untuk Pak Junda yang terturun ya.
0: Oke.
2: Untuk Maria yang ditunggu suaranya.
0: Mm-mm.
2: Untuk Mama Hikmah. Untuk Mama Rizky.
0: Oke.
2: Untuk Sahrul. Untuk David. Untuk Ricardo. Untuk semua-semua pendengar CJ juga lah ya.
0: Oke, Mama.
2: Untuk kita
0: juga. Oke, siap.
2: Juga sama Isa.
0: Iya, salam kenal juga, Mama.
2: Lagunya.
0: Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya. Itu dia dari Mama Ika, katanya pengen diputerin lagu Selir Hati. Oke, kita angkat lagi dari via telepon ini. Halo, request pagi bersama Rao FM.
3: Pagi, Rao FM. Assalamualaikum, Ica.
0: Pagi, waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya hari ini, Bang?
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Selalu sehat, Bang. Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini, Bang?
3: Dari Christina Aguilera.
0: Dari
3: This Moment.
0: Dari Christina
3: Aguilera. Feel This Moment.
0: Will This Moment.
3: Ya.
0: Bentar ya, Bang, kita cari dulu.
3: Ada.
0: Sebentar. Feel This Moment ya, Bang?
3: Ya.
0: Ini yang ada dari Pitbull, Bang. Mau?
3: Moment.
0: Iya, Bang. Ini penyanyinya Pitbull.
3: Baca.
0: Sebentar, kita lihat, kita scroll ke bawah.
3: Feel This Moment.
0: Iya.
3: Oh, istilah.
0: Emang cuma ini penyanyinya, Bang? Feel.
3: Oh, iya.
0: Oke, okay. Salam-salamnya untuk siapa ini, Bang? Apa, Bang?
3: Salamnya buat kamu yang lagi dengar aja, Kak.

0: Oke deh.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Oke bang, sama-sama. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, kita angkat lagi dari via telepon ini. Halo, request pagi bersama Rara FM.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam mama. Request pagi bersama Rara FM. Gimana kabarnya mama hari ini?
2: Alhamdulillah, kita selalu pain-pain aja.
0: Iya, betul. Mau request lagu apa ini mama?
2: Lagu Sheila on Seven lah dulu sama mama.
0: Asik, Sheila on Seven. Mau judul yang mana ini mama?
2: Terserah yang mana judul yang pentingnya lah.
0: Oke deh. Salam-salamnya untuk siapa ini mama?
2: Salamnya spesial buat Ica. Mama Ika yang baru naik, buat Saharu, Lampung Baya Juntan. Buat Eda Ampung Iqbal, Lampung Sahgan. Dan semua-semua yang lagi dengar aja lah Ica.
0: Oke mama, ditunggu.
2: Oke, makasih Ica. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, judulnya terserah ya, Ica bakal yang milihin. Oke, ini kita angkat lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rawa FM.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana bang?
3: Request pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ini bang Ricardo. Alhamdulillah.
3: Baik-baik saja. Bagaimana dengan
0: emosi? Alhamdulillah baik-baik saja bang, sehat selalu. Mau request lagu apa ini bang?
3: Lagu Mawar Merah.
0: Mawar Merah. Dari siapa itu bang?
3: Dari Selek.
0: Oke ada ini bang, salam-salamnya untuk siapa ini?
3: Tunggu dulu. Mawar Merah, mas siapa yang paling cantik?
0: Oke, kita dengarkan ya nanti ya. Rekan Rao yang bakal jadi jurinya.
3: Mama Ika tadi ya?
0: Iya, Bang.
3: Ya, salamnya buat Mama Ika. Salam kenal juga deh buat Ica.
0: Aduh, salam kenal, Bang.
3: Semua yang lagi dengar aja deh.
0: Oke deh.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, itu dia dari Bang Ricardo katanya pengen diputerin lagu slang ya. Kita lihat Mawar Merah siapa yang paling bagus. Oke rekan Rao, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dan barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.
1: 난 주호진 씨가
2: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
4: Mohon perhatiannya, berita tercecer. Telah tercecer BPKB dengan nomor Q0909950 dengan jenis mobil Daihatsu S402RF. Dengan nomor BB 1673FL atas nama Pendeta Efleck Minwiltens Aritonang STH. Pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2026 pada jam 8 waktu Indonesia Barat, diperkirakan tercecer dari Pijor Koling hingga Jalan Tengku Umar. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Pendeta Efleck Minwiltens Aritonang STH, alamat Jalan Tengku Umar nomor 26 Kelurahan Wek 5, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan. Atau dapat diantarkan langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.
5: Raw. I listen to the radio. Because they have the best variety music. 105 FM.

Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersaja dalam jangkauan. Oke rekan Rau, Ica kembali lagi di segmen kedua ini untuk membacakan requestan rekan Rau dari via chat WhatsApp. Oke, ini sudah banyak yang bergabung. Katanya pengen direquestin lagu sedikit lebih lama dari Pici. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja, buat RG-nya sukses selalu. Oke, terima kasih. Nanti kita putarkan ya lagunya. Oke, ini masih ada dari Bang Syahdan. Katanya pengen request lagu Di Batas Kota Ini. Salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Salur Regar, Toib di Pijor Koling, Ayah Japran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Panjahit Natama di Bintuju, dan semua pendengar Rau FM terspesial buat yang sedang bertugas. Oke, nanti kita putarkan lagunya. Oke, ini masih ada dari Opung Iqbal, katanya pengen request lagu Terlanjur dari Rudiat RB. Salam-salamnya buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Syahrul Regar, dan semua pendengar Rau FM terspesial buat yang sedang bertugas. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Oke, ini masih ada dari via chat WhatsApp, katanya dari Mama Ilham, pengen request lagu dari Rinto Harahap yang judulnya Ayah. Salam-salamnya buat suami mama yang sedang kerja, Mama Malik di Perumnas, Pak Bayu Juntak, buat yang semua yang lagi dengar, dan terkhusus buat Ica yang cantik aja, makasih, ditunggu lagunya. Oke mama, nanti kita putarkan ya. Oke rekan Rau, sepertinya kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemprov Sumatera Utara menyediakan 33 bus perintis gratis bagi pelajar di 5 kabupaten pada 2026. Program ini ditujukan untuk membantu pelajar di wilayah terpencil yang jauh dari sekolah. 5 daerah penerima layanan tersebut yakni Nias Utara, Samosir, Batubara, Padang Lawas Utara, dan Asahan. Nias Utara mendapat 9 unit, sedangkan 4 daerah lainnya masing-masing 6 unit. Layanan ini akan diperluas bertahap hingga mencakup 18 daerah prioritas pada 2029 hingga 2030. Setiap kabupaten mendapat anggaran sebesar Rp600 juta per tahun untuk layanan bus dengan jarak operasional hingga 60 km per hari. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari detik.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM Your Lifestyle. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raos semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas siang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raos Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segala yang aku larang, jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Karena sesungguhnya hal yang membinasakan umat sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya-tanya tanpa faedah dan sikap menyelisihi para nabi yang mereka lakukan."

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat kaum muslimin dalam suatu ikatan persaudaraan yang suci, yaitu persaudaraan iman. Dan seorang mukmin sejati, ia akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap saudaranya seiman dan seislam, sehingga mereka diibaratkan oleh Rasulullah SAW bagaikan satu tubuh. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
1: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
0: Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan berlemah lembut di antara mereka, ini ibarat satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya sampai tidak dapat tidur dan merasakan demam.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Lima manfaat rajin minum teh hijau setiap hari, salah satunya adalah mencegah risiko kanker. Rekan Rau, teh hijau merupakan salah satu jenis teh populer yang dikonsumsi oleh banyak orang di dunia. Tidak hanya rasanya yang enak, mengonsumsi rebusan teh hijau telah dikaitkan dengan sederet manfaat kesehatan bagi tubuh. Mengonsumsi teh hijau dipercaya dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan mencegah penyakit tertentu. Lantas, apa saja manfaat rutin mengonsumsi teh hijau? Berikut adalah daftarnya. 1. Mengurangi peradangan. Mengonsumsi secangkir teh hijau hangat dapat membantu untuk mengelola peradangan. Kandungan antioksidan dalam teh hijau sangat baik bagi tubuh, termasuk polifenol yang dapat memberikan sifat antioksidan dan antiinflamasi tambahan. 2. Mendukung kesehatan otak. Studi menunjukkan mengonsumsi teh bersama dengan diet yang menyehatkan jantung dapat meningkatkan beberapa fungsi otak. Kandungan L-teanin, asam amino dalam teh hijau dapat membantu meningkatkan fungsi otak dengan memperkuat memori serta mengurangi kecemasan. 3. Menurunkan risiko penyakit jantung. Teh hijau dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit jantung dengan mendukung kadar kolesterol sehat. Walaupun tidak konsisten, mengonsumsi teh hijau telah terbukti mengurangi low density lipoprotein atau LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat, mengurangi kadar kolesterol total dan mengurangi trigliserida. 4. Meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Teh hijau terbukti dapat membantu mikrobioma usus untuk meningkatkan kesehatan. Berdasarkan studi ditinjau pada tahun 2021 yang diterbitkan dalam Molecules, peneliti mempercayai senyawa dalam teh hijau dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan bekerja untuk mengurangi bakteri berbahaya. Dan yang kelima, mencegah risiko kanker. Kandungan antioksidan dalam teh hijau, khususnya polifenol, dapat membantu tubuh untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif, faktor yang berkontribusi terhadap beberapa penyakit kronis dan kanker. Polifenol dapat membantu tubuh untuk mencegah pembentukan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian sel sehingga dapat mengurangi risiko kanker.
4: This is the greatest.
5: So, this my face.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa,

0: Dalam anak-anak dan dewasa juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
0: Ayo, segera kunjungi toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Hai rekan Rao, Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di siang hari ini. Dan di sini Lia membawakan informasi seputar cara menjemur pakaian agar tidak bau apek saat musim hujan. Rekan Rao, setiap pakaian, entah itu atasan, bawahan, atau jenis pakaian lainnya, harus benar-benar dikeringkan setelah dicuci. Jika tidak memiliki mesin pengering pakaian, satu-satunya opsi adalah untuk menjemurnya di luar ruangan dan di bawah matahari. Namun jika di musim hujan, seringkali sulit mendapatkan panas matahari yang cukup untuk mengeringkan pakaian dengan maksimal. Akibatnya baju tidak kering secara menyeluruh dan menimbulkan bau apek yang tidak enak, sehingga bisa menurunkan kepercayaan diri bila harus memakainya. Senior Marketing Manager Uniqlo Indonesia, Evi Kristina Setiawan mengatakan, sebaiknya menjemur baju di dalam rumah jika cuaca sedang tidak bersahabat. Jika terpaksa membawa jemuran ke dalam rumah saat hujan, pastikan untuk tidak langsung dilipat atau disimpan dalam lemari. Hal ini justru akan menimbulkan bau apek pada pakaian. Mengeringkan pakaian di dalam rumah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, kita dapat mempercepat penguapan air pada pakaian dengan menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan untuk menciptakan sirkulasi udara yang baik. Aliran udara yang dihasilkan dapat membantu proses pengeringan pakaian tanpa paparan sinar dan panas matahari. Selain itu, alat penghilang kelembapan udara juga sangat bermanfaat untuk menarik uap air dari serat-serat pakaian. Terakhir, kita dapat beralih ke hair dryer sebagai opsi tercepat untuk mengeringkan pakaian. Udara panas yang dihasilkan dapat mempercepat penguapan air. Dan jangan biarkan udara panas dari hair dryer terlalu dekat dengan pakaian, karena ini dapat merusak bahkan membuat pakaian menyusut. Berikan jarak yang cukup banyak antara pakaian dengan hair dryer. Biarkan Rao, itu dia informasi yang sudah dia sampaikan seputar cara menjemur pakaian agar tidak bau apek saat musim hujan. Double shot. Triple W.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Hai rekan Rao, selamat siang dan Lia kembali lagi menyapa ruang dengarkan Rao di siang hari ini ya. Dan di sini Lia akan memberikan 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying di sekolah. Kasus perundungan atau bullying saat ini masih menjadi isu yang tengah diberantas oleh banyak pihak. Pasalnya sepanjang tahun 2023, terdapat 30 kasus kekerasan anak di sekolah. Seperti yang dilaporkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia, angka tersebut meningkat di mana pada tahun 2022 ada 21 kasus. Data tersebut belum mencakup sepenuhnya, mengingat kemungkinan masih ada kasus yang tidak dilaporkan. Menurut Amurwani Dwi Lestari Ningsih, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian P3A, tindak pencegahan kekerasan bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak, yakni orang tua. Nah, rekan Rao, ini dia ya tips parenting agar anak terhindar dari bullying. 1. Pilih pola asuh yang cerdas. 2. Berkomunikasi dengan guru. 3. Memberi rasa percaya. 4. Mengenalkan dampak buruk kekerasan. Dan yang 5. Jadi orang tua yang menyenangkan. Nah, rekan Rao, itu dia ya 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying atau perundungan di sekolah. This is the greatest.
1: So, this my face.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 렉니. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온통 주가 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawe.

Duduk terlalu lama tingkatkan risiko kanker pada wanita? Kok bisa? Rekan Rao, duduk yang terlalu lama sering dikaitkan dengan kematian yang lebih muda bahkan bagi orang yang mendapatkan banyak aktivitas fisik. Dan ternyata menurut sebuah studi baru, hal ini dapat meningkatkan risiko kanker pada wanita. Studi yang dilakukan oleh para peneliti di American Cancer Society ini menemukan bahwa wanita yang menghabiskan waktu 6 jam atau lebih yang digunakan untuk duduk tiap harinya punya risiko 10% lebih besar untuk terkena kanker daripada wanita yang menghabiskan 3 jam atau lebih untuk duduk per hari. Seperti yang dilansir dari situs resmi American Cancer Society, studi ini menganalisis 77.462 wanita dan 69.260 pria yang tergabung dalam studi kelompok gizi pencegahan kanker atau American Cancer Society. Para wanita yang ikut dalam analisis ini rata-rata berumur 15,8 tahun dan untuk pria rata-rata 13,2 tahun. Para peneliti membandingkan berapa jam yang dihabiskan oleh para peserta untuk duduk dengan risiko terkena kanker, dengan catatan bahwa tidak ada peserta yang mengidap kanker saat studi ini dimulai. Dalam studi di antara tahun 1992 dan 2009, ada 12.236 peserta wanita dan 18.555 peserta pria yang terkena terdiagnosa memiliki kanker. Pada wanita, duduk selama 6 jam atau lebih saat waktu luang terkait dengan 60% risiko lebih besar terkena multiple myeloma, 43% untuk kanker ovarium, 10% untuk kanker payudara invasif, dan 10% untuk kanker lain seluruhnya, dibandingkan dengan wanita yang duduk kurang dari 3 jam per harinya. Kenaikan risiko ini tetap sama bahkan setelah para peneliti menyesuaikan dengan jumlah aktivitas fisik, BMI atau body mass index, usia, dan faktor lainnya. Pola yang sama tidak berlaku untuk pria. Dalam studi tersebut, waktu luang yang dihabiskan untuk duduk meningkatkan risiko kanker hanya untuk pria gemuk atau obesitas. Patel juga merekomendasikan orang bisa membuat perubahan kecil di rumah yang mengurangi waktu duduk mereka seperti berdiri, seperti melipat cucian dan nonton TV. Sementara di tempat kerja, beliau merekomendasikan 1. Parkir lebih jauh dari tempat tujuan atau kantor Anda, jadi Anda dapat berjalan lebih jauh. 2. Berdiri selama panggilan konferensi. 3. Jika Anda berkesempatan menjadi penyelenggara rapat, buatlah standing meeting untuk rapat singkat. Dan yang 4, mengambil istirahat berdiri atau berjalan selama 1-2 menit setiap jam.

105 FM. Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 FM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke rekan Rodi, siang hari ini ya, di siang hari ini tepat di formasi pukul 14 di menit ke-15 hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada ya, di program Request Time Weekend bersama Rawa FM. Dan lagu yang di request di hari ini bisa pop Indo, pop manca, bata, kedang, dan juga tapsel tentunya ya, ke nomor 0822 999 96105, dari via telepon, chat, WhatsApp, dan juga dari via SMS tentunya seperti biasa ya. Oke, Lia langsung bacakan saja dulu dari via chat WhatsApp. Ini ada dari Ayah Jafran di Aik Tuhul Sloting Baru. Minta diputarkan lagu Tapsel yang judulnya Malo Jongkon Boru dari Topsi Mamora ya. Di salam-salam katanya untuk Pak Bajuntak di Batuna 2 dan juga buat Bang Syahrul, Bang Syahdan, buat Penjahit Natama, buat Penjahit Onggara, buat Zio Arsyaka, dan Mama Hikmah, buat Mama Rizky di Aik Tuhul, dan juga buat dia sendiri. Semoga sehat selalu, dan buat Tata, buat Ica, juga buat yang lagi dengerin aja. Oke, ya siap, ditunggu lagunya ya. Lagu perdana di siang hari ini kita putarkan nanti ya. Oke, dari via telepon ini dari Amang Boru tadi, bisa di calling-calling lagi ya. Lanjut dari via telepon ada Mama Ika, ini kita sapa dulu. Halo, Request Time Weekend bersama Revam.
1: Siang weekend.
0: Happy happy weekend mamaku.
1: Happy weekend juga.
0: Iya, gimana kabarnya mama?
1: Kabarnya kabar sehat.
0: Amin. Mau request lagu apa ini mah?
1: Mau request lagu Batak sesuai genre kita.
0: Iya sih. Mau yang mana ini mah?
1: Selamat jalan Haholongan.
0: Selamat jalan Haholongan dari Syeti Simamora mah?
1: Iya betul.
0: Betul sekali. Mau salam-salam lagi mah?
1: Di salam buat Pak Junta, buat Mama Hikmah, buat Mama Rizky Tuhul, buat Marina, buat Saharul, buat Ricardo, buat siapa lagi? Buat semua pendengar setia kita lah ya.
0: Oke mamaku, siap.
1: Makasih, ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya. Oke, dari Mama Ika tadi ya. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, Request Time Weekend bersama Rafa.
1: Teleponnya.
0: Halo, mamaku.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi sibuk ya, Maya?
2: Sama si bapak di sini. Sakit, bapak.
0: Waduh, sudah berobat, Ma?
2: Sudah.
0: Berobat. Semoga sehat selalu ya.
2: Iya,
0: dong. Oke, mamaku. Iya, dong. Mamaku mau request lagu apa hari ini?
2: Lagu semua genre lagu ini kan?
0: Betul mamaku, betul sekali.
2: Batak lah sama mama.
0: Batak boleh, yang mana ini mah?
2: Cintaki Holantuho.
0: Cintaki Holantuho dari siapa nih mah?
2: Terserah lah.
0: Ada dari,
2: ada itu kan dua.
0: Ada sama dua, ada dari Trio Perdana atau dari Siantar Foundation ini?
2: Ya, dari Trio Perdana aja yang enak.
0: Oke, mamaku siap, lagunya ada.
2: Jangan oke, satu lagi.
0: Waduh. Boleh sih, yang mana lagi nih?
2: Margogo Ijur Bari.
0: Seperti biasa ya, lagu langganan ini.
2: Iya.
0: Margogo Ijur Bari. Oke, Ma, lagunya ready. Mas, salam-salam lagi.
2: Salamnya spesial buat Lia. Selamat bermalam minggu. Yang lupa banyak minum. Buat Mama Ika, ada Om Bupal, Om Pusadat, Om Bayu Junta, Om Madira, buat Saharul, buat Kaya Zafra, buat Marina, buat Mama dan semua yang lagi dengar aja.
0: Oke, Oma, siap.
2: Makasih ya.
0: Oke, Oma, aku ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, ya, dari Mama Hikmah tadi. Lanjut dari via telepon lagi, ada dari Amang Boru ini, kita sapa dulu. Halo, Request Time Weekend bersama Revam.
3: Halo, Request Time Weekend.
0: Happy weekend, Amang Boru. Kabar hari ini gimana
3: happy
0: nih?
3: Happy weekend.
0: Kabarnya gimana, Amang Boru?
3: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Ini mau dengerin lagu apa yang baru siang hari ini?
3: Kabar Lia sehat.
0: Oh, alhamdulillah, Amang Boru. Kirain gak ditanya kabar ini Lianya.
3: Sehat semuanya.
0: Amin, Ang Boru. Ini mau
3: lagu apa? Bisa kan? Lagu Batak.
0: Lagu Batak bisa, Ang Boru, mau yang mana ini?
3: judulnya Ilu Ni Parumain Mi.
0: Ilu Ni Parumain Mi, bentar Bang Bro.
3: Dari trio Laguna.
0: Bentar Bang Bro ya, kita cek dulu. Ilu Ni Parumain Mi. Dari siapa Bang Bro tadi, dari siapa?
3: Trio Laguna.
0: Cek dulu. Oke, trio Laguna Bang Baru ya. Oke, lagunya ada. Mau salam-salam lagi Bang Baru?
3: Ini salam-salam. Salam-salamnya buat saudara-saudara kita yang kena musibah kebakaran.
0: Iya, betul sekali.
3: Semoga ya, dan cepat diganti Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Yang sebaik-baiknya.
0: Oke, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Baru, siap ditunggu lagunya. Oke, lanjut lagi dari via telepon ini, kita sapa dulu. Halo, request time weekend bersama Rafa.
4: Halo, request.
0: Halo juga Bang Q. Gimana kabarnya Bang hari ini?
4: Biasa.
0: Biasa apa nih? Oke, alhamdulillah ya. Ini mau request lagu apa nih Bang?
4: Lagu Batak lah.
0: Boleh, mana ini?
4: Tugu Monas.
0: Tugu Monas?
4: Iya, dari trio Romansa.
0: Tugu Monas dari trio Romansa. Bentar Bang ya, kita cek dulu. Tugu Monas. Oke, ya Bangku, lagunya ada. Mas, salam-salam lagi.
4: Salamlah sama si Marina ya. Sila-ila.
0: Oke.
4: Sila-lita baru tuh kesawit.
0: Oke. Oke Bang, siap. Oke Bang, siap ya. Ditunggu lagunya. Bukan toke gota ya, toke sawit Bang ya. Tahu aja nih yang mahal-mahal. Oke deh, dari via telepon lagi kita sapa lagi. Halo, request time weekend bersama Raffem. Halo. Halo Kak Marina. Halo, di mana nih orangnya ini? Di mana ini?
5: Kira enggak masuk.
0: Halo kakakku, gimana kabar hari ini?
5: Lagi pengen sesuai dengan cuaca.
0: Oh iya, betul.
5: Lagi dingin-dingin empuk. Empuk
0: ya, kalau kata Bang Riko ya.
5: Enggak lah.
0: Ini kata Kak Marina ini. Oke, Kak mau request lagu apa ini?
5: Mau request lagu yang judulnya Panol Solion.
0: Panol Solion. Panol. Ya. Dari Argado Trio, Kak?
5: Emang ada dari Argado Trio?
0: Dari Argado Trio sih yang ada di sini.
5: Ada enggak yang cover dia yang ada kayak boneka-boneka yang
0: bentar.
5: Bokrongnya hitam semua.
0: Bentar, Kak, ya kita cek dulu. Panol Solion. Oke. Ini nggak muncul kak ya yang kakak bilang ini.
5: Gak ada ya?
0: Oh, ada dari. Iya, ini memang nggak ada namanya kak ya.
5: Apa backgroundnya hitam kan?
0: Iya betul kak, backgroundnya hitam.
5: Ah itulah, itu lebih enak.
0: Oke kakku, siap. Ditunggu lagunya ini. Salam-salamnya. Lupa ini ya. Oke. Oke kakku, siap ditunggu lagunya. Oke, lanjut dari via chat WhatsApp dulu, kita bacakan dulu ya. Oke, dari via telepon ternyata masih ada ini, kita sapa dulu. Halo, request time weekend bersama Raffem.
6: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
6: Halo, dengan Ana.
0: Dengan Ana Waanta ya?
6: Ya, dengan Ana.
0: Bin-binnya disebut juga ya. Tapi gak usah Bang disebut ya, bin-binnya kepanjangan ini. Aduh. Gimana kabarnya hari ini, Bang?
6: Alhamdulillah, masih hidup.
0: Masih hidup. Masih bernapas ya Bang ya.
6: Iya.
0: Oke deh, ya. Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih Bang?
6: Lagu Dedi Arif Fasihi.
0: Bisa diulang, Bang?
6: Dedi Arif Fasih.
0: Dedi Arif, penyanyinya itu?
6: Iya. Nanti request menyanyi nggak bisa.
0: Oh. Judulnya yang mana ini, Bang, tadi?
6: Ada apa judul?
0: Oh, bentar ya.
6: Dedi Arif Fasih, kan?
0: Sebentar, sebentar. Kita cek-recek lagi yang banyak di sini. Oke, sebentar Bang ya.
6: Lama pun enggak.
0: Aduh, lama pun tapi makan waktu kita di sini ya. Dari Dedi Arif tadi Bang ya, bentar ya.
6: Dedi Arif Fasih.
0: Loh, kok belum muncul di sini ya? Sebentar.
6: Tunggu.
0: Ini agak apa, Bang? Ini lagu baru atau
6: lama kayaknya?
0: Ya, Arif.
6: Udah almarhum orang.
0: Oh iya. Adanya. Ini enggak ada, Bang, di sini ya?
6: Iya.
0: Iya, yang ada di sini podcast semua di sini.
6: Kalau to file Alagi Fahri.
0: To file ini tuh penyanyinya juga.
6: Yoi.
0: Ini agak susah, Bang, ya?
6: Enggak.
0: Silakan diulang lagi, bisa diulang lagi?
6: To file Al-Ghifari.
0: To file Al-Ghifari. Oke. Oke, di sini ada judulnya Puritan, Doa Batu dan Air Mata, Surat untuk Ibu. Terus Metamorfosis. Iya, terus sebentar. Ada Underground Tauhid Pasca Trilogi. Kenapa, Bang? Oh, yang ini. Underground Tauhid.
6: Nah,
0: terus Pasca Trilogi dan Armor Fatih. Terus Petunjuk Jalan. Terus Catatan Terakhir. Radio Pemberontakan.
6: Bentar.
0: Polisi tembak polisi. Kenapa?
6: Dan terakhir. Apa tadi di atasnya?
0: Sebentar, aduh.
6: Catatan terakhir tadi.
0: Catatan terakhir Petunjuk Jalan.
6: Petunjuk Jalan antara yang dua itu apa ya?
0: Aduh, bingung ini. Mau yang mana nih, Bang?
6: Catatan terakhir.
0: Oke, deh, deal ya, deal ya.
6: Kenapa?
0: Deal. Catatan ya, terakhir, ya, Dil, Bang, ya.
6: Ini ya.
0: Aduh, siap deh lagunya. Mau salam-salam lagi, Bang?
6: Salam buat semua yang lagi dengar aja. Buat penyiarannya aja deh.
0: Oke, okay, deh.
6: Mudah-mudahan catatannya belum yang terakhir.
0: Waduh. Ada-ada aja nih, Bang, ya. Siap, Bang, ditunggu okay, lagunya.
6: Tunggu orangnya.
0: Orangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi dari via chat. Dari via telepon nih ya. Satu lagi dari via telepon. Sebelum lanjut ke lagu, kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Rafam.
7: Request time Sabtu.
0: Request time weekend. Ada Bang siapa ini?
7: Dengan Taufik Sio.
0: Oh iya, Bang Taufik. Gimana kabar hari ini, Bang? Aduh, ini jaringan kita menghubungkan ya. Halo, Bang Taufik. Oke, nanti bisa di calling-calling lagi, Bang, ya. Mungkin karena jaringan kita, ya. Oke, buat Bang Sahrul juga bisa di calling lagi nanti di segmen kedua aja, ya. Kita lanjut nanti di segmen kedua untuk requestan selanjutnya. Kita lanjut dulu ke lagu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
8: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM Your Lifestyle.
9: Oeda, oeda.
10: Ah, deedai.
9: Nakot pola songgot rohamu, eda. Mangalojok kon boru si tondi. May bagasat san nari.
10: Oh, Tuhan.
11: Namang wadeho.
10: Marparah ni anakmu. Ma, dilojok kon ya boru ni halak.
11: Dipature, ah, masalah ni.
10: Hodo pade dipature. Janggap madapangi citmi, bain bahat na ipengmu. Humpar sigaret muna dapat ko buat manuhori maho. Oh, tuhatku nama ralak lagi.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: You destroyed. Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
3: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
2: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
3: Hah, enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
2: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
3: Makanya update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang kadang pun mata nggak bakalan sepet.
2: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
3: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
2: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah. Silaturahmi akan menambah umur. Dan melakukan kebaikan akan menjaga dari berbagai kejelekan yang menimpa.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: Syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan mengharamkan semua bentuk kezaliman, baik kezaliman yang terkait dengan harta, jiwa, ataupun kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan umatnya akan salah satu faktor penyebab timbulnya kezaliman, yaitu sifat kikir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ittaqul zulm, fa innal zulma zulumatun yawmal qiyamah. Wattaqul shuh, fa innal shuh ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum."
0: Takutlah kalian berbuat kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Dan hindarilah kekikiran, karena kekikiran itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itu mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Ya, rekan Raul ya kembali ya, tentunya di sore hari ini masih ada waktu untuk merequest lagu di genre pop manca, pop Indonesia, Batak, Dangdut, dan juga Tapsel tentunya ya. Kita bacakan dari VC atau WhatsApp. Ada Yuna merequest lagu Say You Won't Let Go dari James Arthur ya. Di salam-salam katanya buat yang lagi dengerin aja Kak, terima kasih. Oke siap, ditunggu lagunya. Dari via telepon kita sapa lagi, ini dari Bang Taufik ya. Halo, request time weekend bersama Raefam.
1: Request sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Taufik, tadi karena jaringan ya terputus ya.
1: Apa dibatin Mbak Caca?
0: Waduh, jaringan kali, jaringan kali.
1: Aku mau request lagu apa di the point aja ya. Aku mau request lagunya Hello Dangdut dari Rita Sugiarto.
0: Hello Dangdut kan? Dari Rita Sugiarto Bang ya. Oke,
1: pokoknya salam buat semua lah, pokoknya sehat selalu, jaga kesehatan, apalagi cuacanya air-air ini gimana gitu ya. Betul. Sesuatu gitu.
0: Manja ya.
1: Pokoknya.
0: Oke.
1: Ini dengan topik siombing jangan lupa ya.
0: Oke Bang, siap.
1: Topik siombing gitu.
0: Oke, kita simpan namanya.
1: Oke Delia,
0: okay,
1: thank
0: okay,
1: you,
0: ya.
1: Sayonara.
0: Tunggu lagunya.
1: Terima kasih, Bo.
0: Waduh. Waalaikumsalam. Oke Bang Taufik, si hombing ya, ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi. Ini katanya minta diputarkan lagu Tak Ada Yang Abadi dari Peter Pan. Di salam-salam untuk pendengar aja, terima kasih. Oke siap, ditunggu lagunya.

0: ini mau request lagu apa nih, Mbak?
1: Batak bisa lah.
0: Batak boleh, bisa.
1: Tertipua.
0: Tertipua. Dari siapa juga penyanyinya? Oke. Okay. Ada dari Naga Bitter.
1: Iya.
0: Oke deh. Mas Long, salam lagi, Mbak.
1: Buat yang lagi dengar aja lah sama Lia, selamat kerja sampai tuntas ya Lia.
0: Oke, Mama ku, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, mungkin kita lanjut saja ke lagu ya, karena mungkin durasinya juga sudah nggak cukup lagi ya. Tapi nanti di formasi pukul 16 sampai 17 kita ada putarin lagu-lagu untuk menemani aktivitas sore Anda tentunya. Dan sekian juga dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Mohon perhatiannya, berita tercecer. Telah tercecer BPKB dengan nomor Q0909950 dengan jenis mobil Daihatsu S402RF dengan nomor BB 1673FL atas nama Pendeta Efleck Minwiltens Aritonang STH. Pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2026 pada jam 8 waktu Indonesia Barat, diperkirakan tercecer dari Pijor Koling hingga Jalan Tengku Umar. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Pendeta Efleck Minwiltens Aritonang STH, alamat Jalan Tengku Umar nomor 26 Kelurahan Wek 5, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan. Atau dapat diantarkan langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih. Wow.
2: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja? Atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek link tr.ee/recruitment-salesforce1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan, dan buktiin.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kompetisi sepak bola POS Cup 3 Legend U35 tahun 2026 resmi dibuka di lapangan POS Simangambat, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Tapanuli Selatan pada Selasa 22 September 2026. Kompetisi yang diikuti para pemain usia 35 tahun ke atas tersebut mengusung tema Junjung Tinggi Sportivitas, Pererat Persaudaraan, Menang Dengan Sportif, Kalah Tetap Sahabat. Pembukaan kompetisi dihadiri Wakil Bupati Tapsel Haji Jakfar Syahbuddin Ritonga, anggota DPRD Tapsel Arifin Ahmad Harahap, PLT Camat Saipar Dolok Hole Pardomuan Pangaribuan, jajaran kepala desa dan lurah, tokoh masyarakat, panitia, serta para pemain dan masyarakat. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu melalui Wakil Bupati Haji Jakfar Syahbuddin Ritonga menyampaikan salam dan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan POS Cup 3 Legend U35. Beliau mengatakan Bupati Gus Irawan memberikan perhatian terhadap berbagai kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan olahraga yang menjadi wadah silaturahmi antar masyarakat. Beliau juga mengajak masyarakat Kecamatan Saipar Dolok Hole untuk memanfaatkan berbagai program pembangunan yang diarahkan pemerintah daerah, termasuk peningkatan infrastruktur jalan. Beliau menyebut perbaikan akses jalan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Ia menyampaikan bahwa Pemkab Tapsel memberikan dukungan kepada panitia POS Cup 3 Legend 2026. Karena pelaksanaan turnamen tersebut baru diketahui pihaknya menjelang acara, dukungan yang diberikan saat ini masih terbatas. Anggota DPRD Tapanuli Selatan Arifin Ahmad Harahap mengapresiasi panitia yang telah menyelenggarakan kompetisi POS Cup 3 Legend U35. Dia mengajak seluruh tim yang bertanding untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan kompetisi tersebut sebagai momentum mempererat silaturahmi. PLT Camat Saipar Dolok Hole Pardomuan Pangaribuan menyampaikan selamat datang kepada Wakil Bupati Tapsel beserta rombongan, anggota DPRD, para kepala desa dan lurah, tokoh masyarakat, pemain, wasit, serta seluruh undangan. Ia menjelaskan kompetisi tersebut dilaksanakan oleh Panitia POS Simangambat, Persatuan Organisasi Sepak Bola Simangambat dan sekitarnya, sebagai wadah olahraga sekaligus kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama turnamen berlangsung agar seluruh rangkaian pertandingan berjalan lancar. Kompetisi POS Cup 3 Legend U35 tahun 2026 diharapkan tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga menjadi ruang mempererat persaudaraan antar pemain, klub, masyarakat, dan berbagai unsur yang terlibat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong, kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak, tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya, atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke, karena seperti biasa di hari Sabtu ya, di formasi pukul 17 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita sudah memasuki ke talkshow Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas. Dan alhamdulillah sudah bersama kita narasumber ataupun ustadz yang akan menyampaikan tausiah ataupun ceramahnya, yaitu Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan. Kita sapa dulu, assalamualaikum ya ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, walaupun dalam keadaan hujan gerimis, tidak pesimis, tetap optimis dan siap menyebarkan senyuman yang manis.
1: Oke, okay, di sore ini kita mau bahas tema apa Ustaz?
2: Ini bulan September, kita dalam sejarah, ada sejarah kelam bangsa kita, yaitu pengkhianatan gerakan 30 SPKI. Jadi supaya kita mengambil iktibaran pelajaran dan tidak terjadi dalam diri kita dan masyarakat bangsa dan negara kita. Jadi insya Allah kita akan mengajak kepada seluruh pendengar dan pemirsa kita supaya dalam hidup ini jangan berkhianat.
1: Oke, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Jadi buat rekan-rekan yang ingin bertanya seputar tema kita di hari ini, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp dan juga SMS. Boleh juga komen-komen di live Facebook kita. Mungkin kepada Ustadz boleh langsung saja disampaikan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala sina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zuriyatihi ahli baiti ajma'in amma ba'du. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi yang menguji kita hidup dan mati dan memberikan kepada kita nikmat dalam hidup ini. Sudah banyak nikmat dan yang sudah kita miliki, marilah kita berusaha untuk mensyukuri untuk kebahagiaan kita di dunia ini dan keselamatan kita di akhirat nanti. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, setiap masa ada tokonya, setiap toko ada masanya, dan setiap toko dan masanya ada masalah, dan setiap masalah ada solusinya. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita ajaran suci melalui Al-Qur'an kalam ilahi, mudah-mudahan dapat kita pedomani dan dapat kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak harus jari berlian untuk kita harapkan semua atau banyak orang menyukai kita. Tapi jadilah seperti garam. Walaupun dia sederhana, tapi memberikan rasa dan makna. Seperti itulah kita dalam kehidupan kita. Jangan berharap orang akan menyukaimu semuanya. Itu tidak mungkin. Sebaik-baiknya orang pasti ada yang membencinya. Siapakah yang terbaik di muka bumi ini? Tiada lain adalah para nabi dan rasul. kita lihat bagaimana dalam sejarah mereka banyak pembencinya. Siapakah para nabi dan rasul yang paling terbaik di antara yang baik? The best of the best, good per good. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau tidak diutus Allah di muka bumi ini kecuali dengan rahmat bagi sekalian alam. Tapi ternyata banyak yang muncul pembenci-pembenci beliau. Jadi janganlah kita terlalu berharap menjadikan kita berlian di dalam kehidupan ini, karena dia indah dari kejauhan. Tapi garam walaupun sederhana selalu memberikan rasa setiap makanan dan memberikan makna. Seperti itulah kita dalam kehidupan ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Rasul itu sangat mengharap melihat beban hidup kita sungguhlah berat. Dengan datangnya beliau akan meringankan beban-beban hidup kita itu. Dan beliau sangatlah kasih sayang kepada umatnya. Maka jadilah kita orang beriman kepada beliau dan ajaklah manusia kepada kebaikan dan cegahlah manusia dari kemungkaran. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak Tuhan kecuali Dia, kepadanya lah aku bertawakal, berserah diri, dan Dia Allah adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, janji itu amanah, kepercayaan itu ibadah, dan pengkhianatan itu adalah kehancuran. Kita tanya dulu, walaupun tak bisa kita dengar jawaban daripada pendengar kita. Siapa di antara pendengar kita yang pernah dikhianati? Saya yakin kalau kita lihat ini orangnya, semua pada tunjuk tangan. Mungkin pernah dikhianati. Jangan terlalu diangkat tangannya ibu-ibu tinggi-tinggi. Nah, karena diangkat pun tinggi-tinggi tak nampak oleh kami dari radio ini, karena kita tidak bisa bertatap muka, tapi suara bisa didengarkan bersama. Ada yang dikhianati temannya, ada yang dikhianati oleh pasangannya, suami atau istrinya, pacarnya. Ada yang dikhianati oleh rekan kerjanya. Ada yang diberi janji, tapi janji tinggal janji. Kalau janji sudah diucapkan, insya Allah saya akan datang, ternyata ditunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, akhirnya yang datang bukanlah orangnya, tapi notifikasi WhatsApp. Maaf ya, saya ketiduran, tak jadi datang. Ini saudara-saudaraku, kuranglah kita menunjukkan kepercayaan orang, akan mengurangi kepercayaan orang kepada kita. Ada pengkhianatan yang membuat kita tertawa sesaat, namun ada pengkhianatan yang membuat keluarga menderita, masyarakat hancur, bahkan sejarah sebuah bangsa terluka. Karena itu tema kita hari ini, jangan berkhianat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul, janganlah kau mengkhianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan jangan pula kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan jangan mengkhianati orang yang kamu suka saja. Tidak. Allah mengatakan jangan khianati amanah. Amanah itu maknanya luas. Jabatan adalah amanah, harta adalah amanah, ilmu adalah amanah, keluarga adalah amanah, pekerjaan adalah amanah. Bahkan rahasia yang dipercayakan kepada kita juga amanah. Jadi kalau ada teman berkata, tolong jangan bilang sama siapa-siapa saja, kita jawab, tenang, saya amanah. 5 menit kemudian, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Itu bukanlah amanah namanya, itu namanya radio berjalan. Sudah berjanji tidak mengkhianati, tiba-tiba karena enaknya kita ngobrol, bercakap-cakap kumbur, tahu-tahunya kita sebutkan, tapi kita bilang sama teman kita, jangan bilang-bilang sama siapa saja, cukup di antara kita dua. Teman kita itu punya pengen kepada yang lain, itu juga kata-katanya, jangan bilang sama-sama siapa saja ya. Akhirnya tersebar satu kampung. Ayatul munafiki salas, tanda orang munafik ada tiga. Ijahat dasa kajabah, apabila berbicara ia berdusta. Wa iza wa'ada akhlafah, dan apabila ia berjanji ia mengingkari. Wa ijaktumina khona, dan apabila ia percaya, ia dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang sangat keras peringatannya. Bukan berarti setiap orang yang pernah berdusta atau ingkar janji otomatis menjadi munafik dalam keyakinan. Para ulama menjelaskan adanya nifaq amali, perilaku yang menyerupai sifat orang-orang munafik. Maka hati-hati, jangan sampai lidah kita berkata, saya orang baik, tetapi ketika diberi amanah, amanah hilang. Ketika diberi jabatan, jabatan menjadi kesempatan untuk memperkaya diri. Ketika diberi kepercayaan, kepercayaan menjadi keuntungan pribadi. Na'udzubillahi min jalik. Rasulullah SAW pernah menghadapi berbagai bentuk pengkhianatan. Dalam sejarah Islam ada peristiwa perang Uhud. Ketika sebagian pasukan pemanah meninggalkan posisi yang telah diperintahkan Rasulullah SAW karena melihat harta rampasan, akibatnya keadaan kaum muslimin berubah drastis dan banyak sahabat yang gugur. Pelajarannya sangatlah dalam. Ketika amanah ditinggalkan karena kepentingan sesaat, akibatnya bisa panjang dan berat. Maka jangan berkata, ah cuma sedikit, ah biasa, itu lumrah. Sautik do napo lebih adai. Kadang kehancuran besar dimulai itu kata-kata yang anggap remeh, cuma sedikit, lumrah, biasa. Yang biasa menjadi kebiasaan. Jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Cuma sedikit uang, cuma sedikit bohong, cuma sedikit rahasia dibocorkan, cuma sedikit jabatan disalahgunakan, cuma sedikit janji yang diingkari, lama-lama kemudian sedikit-sedikit menjadi bukit. Akhirnya kita terbiasa mengkhianati amanah yang diberikan Allah, Rasulnya, dan diberikan oleh manusia kepada kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita juga perlu mengambil pelajaran dari sejarah bangsa kita. Dalam sejarah Indonesia terjadi peristiwa yang dikenal sebagai gerakan 30 September G30 SPKI tahun 1965 yang kemudian berkaitan dengan pembunuhan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat. Dalam narasi sejarah resmi Indonesia selama bertahun-tahun, peristiwa tersebut dikaitkan dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. PKI ini dalam sejarah Indonesia sebelum Indonesia merdeka tahun 26 mereka berontak kepada pemerintahan Belanda. Di tahun 1948 di saat Indonesia menghadapi agresi militer dari Belanda, aksi militer pertama, justru di situ PKI menikam dari belakang. Mereka membunuh para santri dan para ulama-ulama kita. Dan tahun 65 mereka berkhianat kembali, melakukan pengkhianatan kepada bangsa kita. Tapi walaupun demikian, kajian sejarah memang ada semacam perdebatan akademik. Siapa aktor, bagaimana proses dan konteks politik di balik peristiwa tersebut. Yang jelas tidak terbantahkan adalah di tahun 65 sejumlah perwira TNI yang setia kepada bangsa dibunuh dalam rangkaian peristiwa tersebut, dan tragedi itu membawa dampak politik serta sosial yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Karena itu kita tidak perlu memelihara kebencian kepada sesama anak bangsa, tetapi kita wajib mengingat sejarah, mengambil pelajaran, mengambil iktibar, dan menjaga bangsa ini agar tragedi kekerasan tidak terulang lagi. Karena pengkhianatan terhadap kepercayaan, karena pengkhianatan terhadap amanah, karena pengkhianatan terhadap kehidupan manusia dapat meninggalkan luka yang sangat panjang. Sehingga kita selalu memperingatinya untuk memberikan kepada pelajaran kepada generasi selanjutnya supaya jangan berkhianat. Jangan berkhianat kepada bangsamu itu sendiri. Di sinilah engkau lahir, di sinilah engkau makan, di sinilah engkau tumbuh dan berkembang. Insya Allah juga engkau di sini akan mati. Oleh karena itu kita satu bangsa, satu rumah, rumah Indonesia. Dengan perbedaan yang ada, masyarakat kita yang majemuk, yang heterogen, itu adalah potensi yang sangat besar untuk mengembangkan potensi yang ada, mengembangkan potensi yang ada untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang sudah diberikan oleh amanah, maka diberikan amanah, jangan sekali mengkhianati amanah itu. Ini yang penting. Kadang kita sangat marah membaca sejarah pengkhianatan. Kita berkata, pengkhianatan itu jangan ditiru. Tetapi jangan-jangan dalam kehidupan kita sendiri ada pengkhianatan kecil yang sedang kita lakukan. Kita mengincam orang yang mengkhianati bangsa, tetapi kita mengkhianati amanah pekerjaan yang diberikan kepada kita. Tetapi kita kadang berbohong kepada pasangan, kepada suami, kepada istri. Kita mengincam orang yang menyalahkan jabatan, tetapi ketika diberi sedikit kekuasaan langsung berubah menjadi raja kecil. Kita, saudara-saudaraku, bisa jadi kita ini sebagai punya pekerjaan, jangan pekerjaan itu kita khianati. holong roamu tukarejomu. Holong roamu tukarejomi. Mari kita cintai kerja kita itu, kita jaga dilaksanakan. Insya Allah pekerjaan itu akan memberikan banyak arti kepada kita. Bukan soal besar kecilnya gaji, tapi ini soal amanah. Kalau gaji itu memang semuanya pada terbatas, tapi penghasilan kita tidak berbatas. Rezeki itu tidak punya batas. Kalau gaji ya kita dapatkan dengan kerja keras, tapi rezeki kita dapatkan dengan takwa yang jelas. Mana pilihan kita, ingin gaji atau ingin rezeki? Saya yakin pilihannya semua ingin mendapatkan rezeki. Rezeki itu tidak selamanya uang, tidak selamanya materi, tidak semuanya harta, kekayaan, jabatan. Tapi rezeki itu bisa jadi hari ini engkau bisa melaksanakan ibadah solat lima waktu penuh, lima waktu sehari semalam. Itu rezeki kita. Mungkin dari sebelumnya hanya tiga solat yang kita tunaikan. Hari ini engkau bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Berkebetulan ada pengajian wirid Yasin di lingkunganmu. Kau datang mendatangi pengajian itu. Alhamdulillah engkau bisa baca Fatihah, baca Yasin, baca surah Al-Mulk, surah Tabarok, membaca Tahtim, Asmaul Husna, baca solawat, baca tahlil, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita berada di rumah tak datang mengaji, belum tentu kita lakukan seperti di rumah kita. Itulah rezeki. Rezeki itu bisa jadi hari ini engkau bisa memenuhi undangan saudara-saudara kita yang mengundang kita, baik ia suka maupun duka. Tangi ni seluruh ton ite di Siriawan. Apabila kita mampu memperas silaturahmi, itu rezeki. Jadi rezeki itu maknanya luas. Semua harus kita usahakan. Jangan hanya gaji, tapi usahakan mendapatkan rezeki. Saudara-saudaraku, kadang manusia berani kepada orang yang tidak berkuasa, tetapi takut kepada yang paling dekat. Padahal yang paling harus kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan, jangan berkhianat. Jangan mengkhianati amanah, dan jangan kita melakukan usaha-usaha mengkhianati manusia dalam kehidupan ini. Insya Allah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.
1: Oke, karena kita jeda dulu dengan beberapa iklan berikut, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Dengerin terus, jangan kemana-mana. Tetap stay tune ya di Raul 105

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Oke, rekan Rau, di segmen kedua ini kita lanjutkan dengan tema kita, jangan berkhianat. Kepada Ustadz, boleh langsung dilanjutkan Ustadz.
1: Kaum muslimin dan kaum muslimat, pimpinan karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Murbregar yang sangat kita banggakan. Mula keho manabusi ubat la segar na pasti mai ubat na penyakit panas dalam. Mula ise na mardongan dohot bururegar sehat mai luar dan dalam. Khusus pantun bururegar ini karena bururegar penyiar kita kesempatan ini kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-rayyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suami adalah pemimpin dalam keluarga. Pemimpin dalam keluarga. Suami itu kepala keluarga. Suami itu kepala keluarga. Tapi nyatanya Ustaz, banyaknya istri yang ngatur-ngatur suami. Padahal suami adalah kepala keluarga. Betul, suami itu adalah kepala keluarga. Tapi leher keluarga adalah istri yang mengatur arah mana kepala kan leher. Jadilah kepala keluarga yang bagus, yang baik juga lah. Jadilah leher yang baik. Kalaupun ngatur-ngatur suami kalau dalam kebaikan, apa salahnya? Itu akan adalah berupa masukan. Nah, jangan sampai suami merasa hilang wibawahnya karena istri ngatur-ngatur, karena dia kan leher keluarga. Tapi Ustaz, kenapalah suami diam ketika dimarahi istri? Karena suami menunjukkan cintanya kepada seorang istri di saat istrinya

jawabannya. Istri juga memiliki amanah dalam rumah tangga, dan dia akan diminta pertanggungjawaban masalah rumah tangganya. Orang tua juga memiliki amanah terhadap anak dan akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Anak memiliki kewajiban terhadap orang tua. Anak memiliki kewajiban terhadap orang tua. Jadi orang tua pun punya kewajiban terhadap anak. Jangan hianati keluarga. Jangan hianati keluarga hanya karena orang lain lebih cantik, lebih tampan, lebih kaya atau lebih perhatian. Janganlah seorang istri mengkhianati suaminya karena dilihatnya suami orang lebih tampan, lebih kaya, dan bisa jadi ada mantannya CLBK, cinta lama bersih kembali, lebih hebat perhatiannya. Jadilah dia selingkuh, jadilah seorang suami, jadi kena ikat oleh pelakor. Ingat, yang kelihatan menarik belum tentu menjadi penyelamat. Kadang kita melihat orang lain, wah rumahnya, rumah tangganya romantis sekali. Padahal kita tidak tahu, itu hanya foto profil WhatsApp. Kita tidak tahu bagaimana perjuangan di balik layarnya. Maka syukurilah pasangan kita, rawat rumah tangga, jaga kehormatan. Jangan cari kebahagiaan dengan menghancurkan kepercayaan orang selama ini berjuang bersama kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, jangan mengkhianati amanah jabatan yang diberikan kepadamu. Jabatan itu mahkota. Jabatan itu bukan mahkota. Jabatan itu adalah amanah. Hari ini kita duduk di kursi, besok orang lain duduk di kursi yang sama. Hari ini nama kita dipanggil bapak ibu, besok mungkin kita dipanggil mantan bapak mantan ibu. Maka jangan sombong. Jabatan ada batasnya, umur ada batasnya, kekuasaan ada batasnya. Tetapi pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka tidak ada batasnya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Setiap masa ada tokonya, setiap toko ada masanya. Dan setiap masa dan toko ada masalahnya. Dan setiap masalah ada solusinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Pemberian amanah itu kepada ahlinya, kepada sesuai dengan kompetensinya. Kalau amanah itu diberikan kepada seseorang tidak sesuai dengan kompetensinya, maka tunggulah kehancurannya. Sesuai dengan profesinya, sesuai dengan yang dikuasainya. Karena kalau kita tidak berikan sesuai dengan profesinya, kekuasaannya, maka itu akan menunggu kapan kehancurannya. Maka kalau diberi amanah, kerjakan dengan benar. Kalau diberi kekuasaan, gunakan dengan adil. Kalau diberi kepercayaan, jangan disalahgunakan. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pengkhianatan terbesar adalah ketika kita mengkhianati Allah. Ya ayyuhallazina amanu la taghunullaha war rasul. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Wala taghunu ila amanati. Dan jangan juga mengkhianati amanah-amanah manusia yang kebijakan dipercayakan kepadamu. Ada orang takut kehilangan jabatan, takut kehilangan uang, takut kehilangan pasangan, takut kehilangan teman, tetapi ia tidak takut kehilangan hubungan dengan Allah. Rumah kita pasti kita tinggalkan. Kendaraan kita pasti kita tinggalkan. Jabatan kita pasti kita tinggalkan. Harta kita pasti kita tinggalkan. Semua yang kita miliki pasti akan kita tinggalkan. Yang ikut bersama kita

0: kekubur hanyalah amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Semua akan kita tinggalkan. Semua kita akan tinggalkan. Oleh karena itu, kalau kita diberi ilmu, gunakanlah ilmu itu untuk kita sampaikan dan kita sebarkan untuk melakukan pencerahan. Kalaulah engkau diberikan sedikit kekuasaan jabatan, maka gunakanlah sedikit kekuasaan jabatan itu untuk membuat engkau jauh lebih berarti, layani masyarakat dengan layan prima. Kalau masih bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Insyaallah pemimpin pejabat yang adil itu akan berdatangan doa-doa masyarakat kepadanya, dan doa masyarakat itu sangat menguatkanmu, menguatkan kedudukanmu. Maka yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah bersihkanlah hati. Jangan simpan dendam, jangan suka mengkhianati, jangan suka menipu, jangan menjual amanah demi keuntungan sesaat. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, membina hubungan baik dengan Allah itu adalah suatu keharusan. Kalau kita tidak bina hubungan baik dengan Allah, duribas alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia akan ditimpa kehinaan di mana saja ia berada. Dia tinggal di sedimpuan, ia hina. Tinggal di Tapanuli Selatan dia pun hina, tinggal di Faluta pun dia hina, tinggal di Padang Lawas pun dia hina, tinggal di Medan pun dia hina, bahkan tinggal di kota suci pun, di tanah suci kota Makkah dan kota Madinah pun dia hina, karena dia tidak bisa membina hubungan yang baik. Habalu minallah wa habalu minan nas. Membina hubungan baik dengan Allah dan membina hubungan baik sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah yang paling utama adalah membina hubungan kita kepada Allah melalui ibadah solat. Kata-katamu yang hebat, tapi ternyata kau solatnya telat. Ketika orang memanggil namamu, kau salting, salah tingkah. Tapi ketika suara azan memanggilmu, engkau tidak pedulikan. Rumah tanpa lampu gelap. Manusia tanpa solat, kuburannya gelap. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, maka jagalah solatmu. Innama mudiyas solati minad din kamaudiir roksi minal jasad. Hadis riwayat Tabrani dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pentingnya solat di dalam agama sebagaimana pentingnya kepala di dalam jasad. Pentingnya solat dalam agama sebagian pentingnya kepala dalam jasad kita. Nampak cantik dan nampak tampan seseorang karena ada kepalanya. Kenyataan hidup kita, ada orang yang cacat tangannya, alhamdulillah masih hidup. Ada yang cacat pada kakinya, alhamdulillah masih hidup. Ada penyakit dalam dirinya, penyakit paru-paru, penyakit asma, penyakit lambung, penyakit sesak napas, penyakit jantung dan penyakit-penyakit yang lain, alhamdulillah masih hidup karena masih ada kepalanya. Tapi adakah manusia yang hidup tanpa kepala? Adakah manusia yang hidup tanpa kepala? Sejauh ini dalam kehidupan nyata tak ada. Walaupun ada, itu di film uka-uka. Film-film apa itu? Film-film hantu-hantu. Mungkin itu bisa kita tonton dalam film. Tapi kenyataan, adakah manusia hidup tanpa kepala? Tak ada. Oleh karena itu, kalau kau ingin hidup berkepala, laksanakanlah sholat. Kalau kau tinggalkan sholat, tidak sholat, sama dengan engkau tidak punya kepala. Berarti kalau sudah tidak punya kepala, sudah mati. Berarti kita kalau kita tidak sholat, berarti kita adalah mayat-mayat berjalan. Ada di rumah kita mayat-mayat berjalan karena dia tidak sholat. Oleh karena itu, jangan biarkan dirimu engkau jadi mayat. Jangan biarkan keluargamu sudah dianggap Allah telah mati. Maka hiasilah rumahmu dengan ibadah sholat dan tilawatil Quran dan bacaan Al-Quran. Jangan engkau punya rumah yang megah tapi ternyata kuburan karena engkau tidak menghiasinya dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Kaum muslimin yang rahmati Allah, sebagai renungan kepada kita, jangan berkhianat kepada sahabat karena kepercayaan bukan barang yang mudah didapat. Jangan berkhianat kepada keluarga karena air mata mereka bisa menjadi doa yang panjang maknanya. Jangan berkhianat kepada pekerjaan karena setiap amanah akan diminta pertanggungjawaban. Jangan berkhianat kepada jabatan karena kursi kekuasaan hanyalah persinggahan. Jangan berkhianat kepada bangsa karena negeri ini dibangun dengan pengorbanan dan air mata. Dan yang paling utama, jangan berkhianat kepada Allah karena kepadanya kita kembali, di hadapannya kita diberdiri, dan kepadanya kita seluruh amal akan dipertanggungjawabkan. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita berusaha untuk menjaga amanah. Sifat rasul ada 4: siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Para rasul itu terkenal dengan kejujurannya. Karena kejujuran akan membawa kebaikan. Kebaikan akan membawa kita ke surga. Sedangkan dusta akan membawa dosa. Dan dosa akan memasukkan kita ke api neraka. Tabligh mau tegas menyampaikan kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan tegas juga mencegah kemungkaran. Ketika menyampaikan kebaikan, ajakan kepada kebaikan lemah lembut, dan ketika mencegah dari kemungkaran haruslah tegas sesuai dengan aturan. Dan para nabi dan rasul itu fatonah, yaitu mereka sangatlah cerdas. Orang pintar ketika dia mengambil pelajaran yang terjadi kepada orang lain, itulah orang pintar. Mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari apa yang sudah dialami orang. Orang cerdas, orang pintar itu mengambil pelajaran yang dialami sendiri supaya tidak terjadi kembali kepada dirinya. Sedangkan orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari yang dialami oleh orang lain supaya tidak terjadi kepada dirinya sendiri. Karena dia sumber ketakutannya bukan kepada manusia, dia melihat manusia itu semua adalah sama, yang membedakannya adalah ketakwaannya. Karena itu dia bisa berlaku adil, pro-personal, dan bisa dia melihat seseorang itu menganggap sama. Oleh karena itu dia tetap menghargai, menghormati kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada orang lain, dan dia pun menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.
1: Oke rekan-rekan, kita jeda dulu dengan beberapa iklan berikut ini. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle Party Station. Party Station. Your life, your music.
2: Make your day. Make your lifestyle.

Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat pilih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Lex, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
3: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kita memasuki ke segmen ketiga sekaligus closing segmen kita ya Ustaz.
4: Yeah.
3: Kepada Ustaz, boleh langsung saja dilanjutkan Ustaz.
4: Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat yang terhormat. Kalaulah hari ini kita pernah berkhianat, bertaubatlah. Kalau pernah menyakiti, minta maaflah. Kalau pernah menyakiti, minta maaflah. Kalau pernah mengambil hak orang, kembalikanlah. Kalau pernah menyalahgunakan amanah, perbaikilah. Jangan menunggu ajal datang baru kita berkata, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Karena ketika kematian datang, kesempatan sudah berhenti. Mari kita pulang malam ini bukan hanya membawa tawa, tetapi membawa taubat. Bukan hanya membawa cerita, tetapi membawa perubahan. Bukan hanya mengingat pengkhianatan orang lain, tetapi memeriksa diri sendiri. Apakah aku masih menjadi orang yang bisa dipercaya? Karena manusia yang hebat bukan manusia yang tidak pernah diberi amanah, tetapi manusia yang ketika diberi amanah, ia menjaganya. Ketika ia diberi kepercayaan, ia memeliharanya. Ketika ia diberi kekuasaan, ia menggunakannya untuk kebaikan. Dan ketika diberi kesempatan, ia menggunakannya sebelum kesempatan itu berakhir. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lawi mu'ridun wallazina hum liz-zakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فَمَرِتَقَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu yang menjaga solatnya, yang khusyuk dan yang menunaikan zakat dan menjaga melihara kemuliaannya kepada kecuali kepada istrinya, dan siapa yang mencari selain itu adalah perbuatan yang melampaui batas, dan mereka orang-orang yang menjalankan amanah-amanah yang dipercayakan kepadanya. Dalam kesempatan ini di akhir ceramah kita tutup dengan pantun. Pergi ke pasar membeli delima, pulang membawa buah semangka. Jangan hianati sebuah amanah, karena semua akan ditanya. Burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di atas dahan. Jaga janji, jaga kepercayaan, agar selamat dunia dan akhir zaman. Pergi ke masjid membawa kurma, singgah sebentar bertemu saudara. Jangan berkhianat kepada sesama, agar Allah menjaga kita. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma ja'alna min ahlil amanah was-sidqa wa la taj'alna min ahlil khiyanati wal kadziba. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang amanah dan jujur, jauhkan kami dari sifat khianat dan dusta. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu muwafiq ila kumintrib billahi tufiq wal hidayah billahi fisa bilhaq nasru minallahu fatmun qarib wa basyiril mu'minin. Ikan kayu, ikan hiu, ikan hiu makan katak. Kami ucapkan I love you marturafak. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena itu dia tausiah kita di hari ini dan tak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan datang seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan, dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr." وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.
4: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya, kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: Кисер инспиратив сахаба.
1: Abu Bakar sudah mantap untuk memilih Umar, tetapi beliau harus meminta saran dan pendapat terlebih dahulu dari pemuka sahabat Ansor dan Muhajirin yang dijanjikan surga.

Hari-hari pun berlalu. Tiada kehidupan yang indah melebihi hidup bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sangat sedih. Hembusan nafasnya tampak tersendat-sendat. Dia akan terus bersedih sampai menemui ajalnya dan bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi, dia harus menunaikan tugas hingga embusan nafas terakhir. Utsman bin Affan pun dipanggil, sahabat yang terkenal pemalu sampai malaikat juga malu kepadanya. Dia yang kata Ali adalah orang yang disebut di kerajaan langit dengan julukan pemilik dua cahaya. Abu Bakar berkata kepada Utsman, "Wahai Aba Abdallah, bagaimana pendapatmu tentang sosok Umar?" Utsman menjawab, "Wahai Khalifah Rasulullah, engkau lebih tahu tentang dia daripadaku." Utsman akhirnya menjawab, "Sepengetahuanku, batinnya lebih baik dari lahirnya. Dia tidak ada duanya di antara kami." Abu Bakar berkata, "Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Demi Allah, kalau saja aku membiarkannya, aku tidak akan memanggilmu. Jangan engkau katakan pada Umar tentang apa yang aku katakan padamu dan untuk apa aku memanggilmu."

0: lebih dari yang tampak.
1: Ketika beberapa orang dari para sahabat mendengar bahwa Abu Bakar meminta pendapat pada sebagian dari mereka untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya, mereka kurang setuju dengan pencalonan Umar itu. Karena Umar terkenal dengan sikapnya yang tegas dan keras. Para sahabat yang tidak setuju segera mendatangi Abu Bakar. Mereka dipimpin oleh Talha, salah satu sahabat yang diberi kabar gembira bahwa dia akan masuk surga dan yang mendapat julukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang baik hati dan dermawan. Dia pun disebut yang cerah, gagah dan fasih berbicara. Setiap kali Abu Bakar melihat Talha bin Ubaidillah, dia teringat perang Uhud. Dan setiap ingat perang Uhud, semua orang akan teringat akan pengorbanan Talha. Dia membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh sampai jari-jarinya putus. Ingatannya akan hal ini membuat Abu Bakar segera menyambut Talha yang datang di hadapannya, berusaha menyambut semampu yang dia bisa. Talha datang sambil marah-marah. "Apa yang akan engkau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang pencalonan Umar? Apakah engkau sendiri sudah tahu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang sedangkan engkau masih bersamanya? Bagaimana nanti jika dia memimpin kami sendirian setelah engkau meninggal?" Mendengar ini, Abu Bakar tampak marah dan kelihatan tegas sambil menoleh kepada semua orang yang ada di sampingnya. Dengan hembusan nafas terputus-putus, dia berkata, "Bantu aku duduk." Mereka pun melakukannya. Kemudian Abu Bakar melihat ke arah Talha dan orang-orang yang datang bersamanya seraya berkata, "Apakah atas nama Allah kalian mengkhawatirkanku? Celakalah orang yang menambah kezoliman dalam mengurus urusan kalian. Jika aku bertemu Tuhanku dan bertanya kepadaku, aku akan menjawab, 'Ya Allah, aku telah mencari penggantiku untuk hamba-hambamu yang terbaik di antara mereka.'" Dan mereka pun akhirnya keluar meninggalkan Abu Bakar menahan sakit di kamarnya.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
4: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
3: Tola do madegi kele.
4: Tola matong kele, ligi ma.
3: Wih, na jegas-jegas sama kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
4: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
3: Toko aha ma kele guarna?
4: Tangion da kele.
5: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
4: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
5: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia, dan janganlah engkau memandang orang yang berada di atasmu untuk perihal duniawi. Yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan, dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr." وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.
4: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya, kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

tidak henti-hentinya mengintrospeksi diri. Dia lebih tegas kepada dirinya daripada ketegasannya dalam menilai pegawainya atau rakyatnya. Sampai suatu ketika, ada seseorang yang membacakan ayat Al-Quran kepadanya. Quran Surat Al-Azab, Surat 33, Ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Lalu dia pergi menemui Ubay bin Ka'ab di rumahnya dan berkata, "Aku khawatir diriku termasuk orang yang dimaksud dalam ayat ini. Aku menyakiti orang-orang beriman." Ubay menanggapinya, "Engkau hanya bisa menjaga rakyatmu, menyuruh dan melarang." Umar berkata, "Allah lebih tahu." Jika tengah menyalakan api, terkadang Umar menjulurkan tangannya ke arah kobaran api sambil berkata, "Wahai putra Al-Khattab, apakah dirimu kuat menahan panasnya api ini?" Umar punya seekor unta.

0: Mukminin, susu dan daging unta ini halal bagimu? Karena sangat menjaga persamaan di antara umat manusia, Umar tidak membedakan antara tuan dan pembantu. Ketika menunaikan ibadah haji, sebagian orang kaya Quraisy membuatkan makanan untuknya. Mereka membawa makanan dalam sebuah mangkok besar yang dibawa oleh 4 orang. Mangkok tersebut ditaruh di depan orang banyak, mereka pun kemudian makan. Sedangkan para pembantu tadi berdiri dan tidak ikut makan bersama mereka. Umar bertanya, "Mengapa aku tidak melihat para pembantu kalian makan bersama kalian? Apakah kalian tidak suka mereka makan bersama kalian?" Salah seorang tokoh Quraisy menjawab, "Bukan seperti itu, wahai Amirul Mukminin. Tetapi kami makan terlebih dahulu, baru nanti giliran mereka." Mendengar penuturan tersebut, Umar marah. Dia menghardik orang-orang itu. Tidak pantas bagi seseorang mendahulukan diri mereka daripada pembantu mereka. Allah akan memperlakukan mereka sama dengan perlakuan mereka terhadap para pembantu mereka. Kemudian Umar memanggil para pembantu tersebut. "Duduklah dan mari kita makan bersama." Para pembantu itu duduk dan makan bersama para tokoh Quraisy yang lain. Umar sendiri berhenti makan, berdiri agak jauh sambil melihat para pembantu yang sedang makan dengan lahap. Dia tampak bahagia melihat mereka menikmati makanan yang enak. Umar memang selalu menganjurkan orang untuk rajin bekerja. Karena itu Amirul Mukminin sangat tidak suka melihat pengemis. Dia pernah mendengar seorang pengemis berkata, "Siapa yang memberi makan malam kepada pengemis, maka dia akan disayang Allah." Umar menyuruh orang untuk memberinya makan. Beri dia makan. Kemudian dia pergi ke tempat unta sedekah. Dia mendengar lagi pengemis itu bilang, "Siapa yang memberi makan malam kepada pengemis, dia akan disayang Allah." Umar berkata kepada orang yang tadi disuruhnya, "Bukankah aku telah menyuruh kalian memberi makan pengemis itu?" Mereka menjawab, "Sudah, kami sudah memberinya makan." Umar kemudian memanggil pengemis itu. Ternyata dia sudah membawa kantong yang penuh dengan roti. Umar naik darah. Dia menghardik pengemis itu. "Kamu ini pedagang. Kamu mengumpulkan makanan untuk keluargamu." Kemudian dia memegang ujung kantong tersebut, menuangkan seluruh isinya di antara unta-unta sedekah. Unta-unta itu pun makanlah seluruh roti dari kantong tersebut. Umar senantiasa meluangkan waktu untuk mengintrospeksi diri dengan sangat ketat. Jika dia merasa melakukan kesalahan terhadap orang lain atau merasa mengganggu hak mereka, dia akan segera minta maaf dan menyuruh orang tersebut untuk membalas perilakunya. Umar tidak pernah enggan bertemu langsung dengan orang-orang yang ingin mengadu. Dia selalu terbuka menerima mereka dan menanyakan kebutuhan mereka. Setiap kali ada yang mengadukan keperluan, Umar langsung memenuhinya. Akan tetapi dia melarang mereka mengadukan masalah pribadinya jika dia sedang sibuk menyelesaikan urusan umum. Itulah Umar bin Khattab.
1: Ikhwan akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Mohon perhatiannya, berita tercecer. Telah tercecer BPKB dengan nomor Q09099950 dengan jenis mobil Daihatsu S402RF dengan nomor BB 1673FL atas nama Pendeta Efleck Minwiltens Aritonang STH. Pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2026 pada jam 8 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan tercecer dari pijar calling hingga Jalan Tengku Umar. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Pendeta Efleck Minwiltens Aritonang STH, alamat Jalan Tengku Umar nomor 26 Kelurahan Wek 5, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan. Atau dapat diantarkan langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau inilah kilas utama daerah hari ini dari Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu mendorong penguatan posyandu melalui konsep 6 SPM Plus dengan kader menjadi sebagai mata, telinga, sekaligus penyambung informasi pemerintah dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Gus Irawan saat menghadiri evaluasi posyandu 6 SPM di Desa Bulumario, Kecamatan Sipirok, Kamis 24 September 2026. 6 SPM meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Rantibum Linmas, dan sosial. Menurut Bupati, posyandu tidak lagi hanya berfokus pada kesehatan, tetapi menjadi wadah untuk menghimpun berbagai kebutuhan masyarakat. Melalui konsep 6 SPM Plus, kader juga diharapkan mampu mendeteksi persoalan seperti narkoba, judi online, rentenir, kemiskinan, pengangguran, dan pemanfaatan lahan produktif sejak tingkat desa. Gus Irawan menegaskan seperti informasi dan kebutuhan masyarakat harus dicatat, disampaikan secara berjenjang, serta ditindaklanjuti pemerintah. Data dari posyandu harus menjadi dasar perencanaan pembangunan. Sementara itu, Ketua Tim Pembinaan Posyandu Tapsel Nyonya Murni Gus Irawan Pasaribu menyampaikan bahwa Tapsel telah memiliki 335 posyandu di 212 desa dan 36 kelurahan. Pemerintah Kabupaten juga menyusun panduan pelaksanaan posyandu 6 SPM agar penerapannya seragam. Desa Bulumario menjadi salah satu lokasi evaluasi dan percontohan penerapan posyandu 6 SPM. Evaluasi posyandu tersebut juga menjadi sarana pembinaan untuk memastikan pelayanan dasar masyarakat berjalan secara terintegrasi. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rao, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sebagian besar wilayah Sumatera Utara akan mengalami hujan ringan pada Sabtu 26 September 2026. Sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang, diantaranya Langkat, Mandailing Natal, Pakpak Barat, dan Nias Barat. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Asahan dan Batubara diprediksi berawan. Suhu udara Sumatera Utara diperkirakan berada pada kisaran 17 hingga 31 derajat Celcius. Suhu terendah terjadi di Tapanuli Utara, sedangkan suhu tertinggi mencapai 31 derajat Celcius di sejumlah wilayah termasuk Deli Serdang, Asahan, dan Labuhan Batu. Rincian perkiraan cuaca pada hari Sabtu 26 September 2026 yakni Papteng hujan ringan 23 hingga 28 derajat Celcius, Paput hujan ringan 17 hingga 25 derajat Celcius, Tapsel hujan ringan 20 hingga 26 derajat Celcius, Nias hujan ringan 23 hingga 28 derajat Celcius, Langkat hujan sedang 24 hingga 30 derajat Celcius, Karol hujan ringan 18 hingga 23 derajat Celcius. Deli Serdang hujan ringan 24 hingga 29 derajat Celcius. Simalungun hujan ringan 21 hingga 27 derajat Celcius. Asahan berawan 23 hingga 31 derajat Celcius. Labuhan Batu hujan ringan 24 hingga 31 derajat Celcius. Dairi hujan ringan 19 hingga 24 derajat Celcius. Toba hujan ringan 18 hingga 25 derajat Celcius. Mandailing Natal hujan sedang 20 hingga 26 derajat Celcius. Nias Selatan hujan ringan 26 hingga 28 derajat Celcius. Pakpak Barat hujan sedang 20 hingga 24 derajat Celcius. Humbang Hasundutan hujan ringan 18 hingga 21 derajat Celcius. Samosir hujan ringan 18 hingga 23 derajat Celcius. Serdang Bedagai hujan ringan 24 hingga 30 derajat Celcius. Batubara berawan 24 hingga 30 derajat Celcius. Paluta hujan ringan 24 hingga 30 derajat Celcius. Palas hujan ringan 23 hingga 30 derajat Celcius. Labusel hujan ringan 24 hingga 31 derajat Celcius. Labura hujan ringan 23 hingga 30 derajat Celcius. Nias Utara hujan ringan 23 hingga 30 derajat Celcius. Nias Barat hujan sedang 23 hingga 28 derajat Celcius. Kota Medan hujan ringan 24 hingga 30 derajat Celcius. Kota Pematang Siantar hujan ringan 21 hingga 28 derajat Celcius. Kota Sibolga hujan ringan 23 hingga 27 derajat Celcius. Kota Tanjung Balai hujan ringan 24 hingga 30 derajat Celcius. Kota Binjai hujan ringan 24 hingga 30 derajat Celcius. Kota Tebing Tinggi hujan ringan 24 hingga 30 derajat Celcius. Kota Padang Sidimpuan hujan ringan 21 hingga 27 derajat Celcius. Gunung Sitoli hujan ringan 24 hingga 30 derajat Celcius. Demikian perkiraan cuaca Sumatera Utara untuk Sabtu 26 September 2026. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca dan menyesuaikan aktivitas dengan situasi di wilayah masing-masing. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari komtan.go.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM, your lifestyle.

0: Hai Rekan Rau, masih bareng Lia tentunya di malam hari ini ya. Di sini Lia akan membacakan informasi seputar cara mengenali sifat red flag dalam diri sendiri sebelum terlambat. Ya Rekan Rau, dalam setiap hubungan, kita seringkali fokus mencari tanda-tanda red flag dari pasangan. Tetapi bagaimana jika ternyata kitalah yang menjadi sumber masalah itu sendiri? Mengakui bahwa kita mungkin membawa energi negatif dalam hubungan bukanlah hal mudah. Namun kesadaran ini sangat penting demi menciptakan hubungan yang sehat dan saling menghargai. Menjadi red flag bukan berarti kamu orang jahat, bisa jadi kamu sedang membawa pola lama yang belum kamu sadari. Simak cara mengenali sifat red flag dalam diri sendiri sebelum terlambat. 1. Tidak menjaga batasan yang sehat. Rekan Rau, jika kita sering melanggar batasan pribadi pasangan, seperti terlalu bergantung atau terlalu ingin menyenangkan, hal ini dapat menciptakan dinamika yang tidak sehat dalam hubungan. 2. Kurangnya empati. Ketidakmampuan untuk memahami dan merespons perasaan pasangan menunjukkan kurangnya empati. Pasangan yang empatik akan memvalidasi dan menerima emosi serta pikiran pasangannya. 3. Komunikasi yang tidak langsung. Menghindari komunikasi yang jujur dan terbuka dapat menyebabkan kesalahpahaman dan jarak emosional dalam hubungan. 4. Sikap egois. Selalu memprioritaskan kebutuhan dan keinginan sendiri di atas pasangan, serta tidak memberikan timbal balik dalam kasih sayang dan perhatian, dapat menimbulkan kebencian dan ketegangan dalam suatu hubungan. 5. Rasa iri terhadap pasangan. Merasa cemburu atau tidak nyaman dengan pencapaian pasangan menunjukkan kurangnya pola pikir yang mendukung pertumbuhan bersama. 6. Membuat alasan untuk perilaku sendiri. Seringkali kita mungkin membuat alasan untuk perilaku buruk kita sendiri yang dapat membuka jalan bagi tindakan toksik dalam hubungan. Selanjutnya, menghindari konflik. Menghindari konfrontasi atau diskusi tentang masalah dapat menyebabkan penumpukan ketegangan dan ketidakpuasan dalam suatu hubungan. Selanjutnya, tidak mengakui kesalahan. Kesulitan untuk mengakui kesalahan atau meminta maaf menunjukkan kurangnya tanggung jawab pribadi yang penting dalam hubungan sehat. Selanjutnya, menyalahkan pasangan. Sering menyalahkan pasangan atas masalah dalam hubungan melihat tanpa kontribusi diri sendiri dapat merusak kepercayaan dan komunikasi. Dan yang terakhir, Kan Rau, menghindari refleksi diri. Kurangnya introspeksi atau kesadaran diri terhadap perilaku sendiri dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan hubungan. Ya Rekan Rau, itu dia ya 10 cara mengenali sifat red flag dalam diri sendiri sebelum terlambat.
1: This is the greatest. So, this my face.

0: Filosof besar dari Yunani, Aristoteles, pernah berkata, "Apabila saya bertugas untuk mendirikan sebuah gunung, dan saya berhenti bekerja sebelum tumpukan tanah terakhir saya letakkan di atas puncak gunung itu, maka sebenarnya saya telah gagal dalam tugas saya."
1: Insan edukasi, sebuah pekerjaan adalah sebuah amanah. Dari amanah akan melahirkan sebuah sikap tanggung jawab, dan rasa tanggung jawab akan menumbuhkan kehendak kuat untuk melaksanakan tugas dengan benar. Ada demikian banyak alasan untuk tidak mengambil tanggung jawab. Lalu mengapa ada orang yang mau mengambil tanggung jawab? Karena dengan mengambil tanggung jawab, berarti dia memilih untuk mencapai sesuatu. Memilih untuk sukses, memilih untuk membuat perbedaan. Kita bisa saja hidup tenang tanpa mengambil tanggung jawab. Tetapi apakah hidup Anda hanya untuk numpang lewat saja? Ambillah kesempatan untuk bertanggung jawab. Buatlah pilihan yang mendukung Anda guna sukses dan berhasil. Nah, insan edukasi, sudah cukup bertanggung jawabkah diri Anda?

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: 105 FM.
1: Rekan Rao, penelitian yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Science pada Juni 2025 menunjukkan bahwa pola tidur malam berkaitan dengan tingkat aktivitas fisik keesokan harinya. Para peneliti menganalisis kebiasaan tidur dan pergerakan 20.000 orang dewasa yang aktif secara fisik menggunakan pelacak aktivitas yang disebut WOOP selama setahun dalam penelitian tersebut. Menurut siaran Health pada Jumat, hasil analisis para peneliti menunjukkan kaitan antara tidur lebih awal dan aktivitas fisik yang lebih banyak keesokan harinya. Mereka yang mulai tidur sekitar pukul 21.00 melakukan aktivitas sedang hingga berat sekitar 15 menit lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidur pukul 23.00 dan 30 menit lebih banyak daripada mereka yang tidur pukul 1.00. Peningkatan aktivitas terbesar terlihat ketika peserta tidur 1,5 jam hingga 3 jam lebih awal dari waktu tidur malam normal tanpa mengubah durasi tidur mereka. Menariknya, peserta yang rata-rata tidur kurang dari 7 jam mencatat 17 hingga 30 menit tambahan gerakan umum dan 10 hingga 31 menit lebih banyak aktivitas sedang hingga berat dibandingkan dengan mereka yang rata-rata tidur 7 jam. Sebaliknya, tidur lebih dari 7 jam atau lebih banyak tidur dari biasanya dikaitkan dengan tingkat aktivitas fisik yang lebih rendah keesokan harinya. Salah satu penulis hasil studi peneliti di Sekolah Ilmu Psikologi Universitas Monash Jos Leota PhD menjelaskan bagaimana tidur lebih awal dan kurang tidur dapat mendorong lebih banyak beraktivitas fisik keesokan harinya. Meskipun studi baru menunjukkan tidur kurang dari 7 jam dapat mendorong lebih banyak aktivitas fisik keesokan harinya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat merekomendasikan orang dewasa tidur malam setidaknya selama 7 jam. Alih-alih mengurangi waktu tidur secara teratur hanya untuk menambah waktu bergerak, penulis studi menyarankan penggeseran waktu tidur malam menjadi lebih awal untuk memperbanyak waktu beraktivitas. Nah, rekan Rao, itu dia ya, pola tidur malam mempengaruhi tingkat aktivitas fisik kita keesokan harinya.

0: Hai rekan Rau, masih bareng Lia ya di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar Korean makeup looks. Apa sih itu? Ya, di sini Lia akan menjelaskan ya. Korean makeup looks adalah riasan ala perempuan Korea Selatan yang memiliki hasil akhir ringan, dewi dan memberikan efek wajah tampak segar alami. Gaya riasan ini sangat cocok untuk digunakan untuk aktivitas sehari-hari sebab tampilannya masih terkesan natural. Nah, berikut beberapa ciri khas Korean makeup yang perlu kamu ketahui dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, kulit sehat dan dewi. Ciri khas dari Korean makeup look terdapat pada tampilan kulit yang bercahaya dan tampak sehat. Oleh karena itu, skincare menjadi prioritas utama sebelum mengaplikasikan makeup. Kedua, alis lurus dan natural. Berbeda dari tren alis tebal dan melengkung di barat, Korean makeup looks identik dengan alis lurus dan terkesan lembut serta natural. Pemilihan warna pensil alis pun cenderung disesuaikan dengan warna rambut agar terlihat harmonis dan tidak terlalu mencolok. Ketiga, mata minimalis dengan shimmer. Riasan mata dalam Korean makeup looks cenderung ringan dan simple. Warna-warna netral seperti coklat muda, peach, dan coral dengan shimmer lembut sering digunakan untuk eyeshadow. Keempat, blush on warna soft. Warna-warna blush on yang digunakan umumnya soft dan memberikan efek pipi merona alami. Warna peach, pink muda, dan coral menjadi andalan dalam riasan ini. Kelima, ombre lips. Salah satu ciri paling khas dari makeup perempuan Korea adalah teknik radiant lips atau ombre lips. Teknik ini identik dengan warna bibir yang lebih pekat di bagian dalam dan memudar di bagian luar. Teknik ini membuat bibir terlihat lebih mungil dan natural. Keenam, sentuhan akhir soft dan natural. Secara keseluruhan, gaya makeup ini menonjolkan konsep less is more. Korean makeup look cenderung menggunakan produk yang minimalis. Makeup diatur agar terlihat effortless dan menonjolkan kecantikan alami tanpa terkesan berlebihan. Nah, rekan Rau, itu dia ya Korean makeup look dan ciri khasnya.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is

0: Rekan Rao, sakit kepala adalah penyakit umum yang sering terjadi. Kamu bisa merasakan sakit kepala di salah satu, seperti sebelah kiri atau kanan, ataupun kedua sisi kepala kamu. Sakit kepala bisa datang secara perlahan atau tiba-tiba. Terkadang rasa sakit menjalar ke leher, gigi, atau di belakang mata. Umumnya sakit kepala dapat diobati dengan obat-obatan. Nyeri biasanya akan mereda dalam beberapa jam dan tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi jika rasa sakit yang hebat pada satu sisi kepala kamu atau rasa sakit tidak kunjung hilang, kamu patut waspada. Ini bisa menjadi tanda adanya penyakit yang lebih serius. Apa sih penyebab sakit kepala sebelah kiri? Penyebab sakit kepala sebelah kiri disebabkan dari faktor gaya hidup seperti melewatkan makan hingga mengonsumsi obat secara berlebihan. Nah, rekan Rao, berikut ini beberapa faktor dari gaya hidup yang bisa memicu sakit kepala sebelah kiri. 1. Alkohol. 2. Melewatkan makan. 3. Stres. 4. Makanan. 5. Kurang tidur. 6. Infeksi dan alergi. Dan yang 7. Pengobatan berlebihan. Nah, rekan Rao, itu dia ya beberapa faktor yang menyebabkan kepala kita bisa menjadi sakit. Semoga informasi yang sudah Lia sampaikan ini bisa untuk tetap menjaga kesehatan ya.
1: Radio Station in Padang Sidempuan 105 Rao FM.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Himbauan kepada seluruh rekan RAW FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar.
0: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
1: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
0: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مستقر.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.

0: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
1: Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur.
0: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
1: Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila shay'in nukur.
0: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: وَازْدُجِرْ.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
0: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.
1: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: qad qudir.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Tsamud bin Nudzur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: وسعر.
1: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.

0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
1: Saya'lamuna ghadan manil kadzabul ashir.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
1: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah, Saleh.
1: Wanabbi'

0: muhtadar.
1: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ.
1: Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
0: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: بسحر.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min 'indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.

0: nuzur.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: Fadzuqu 'adzabi wa nuzur.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min mudzakkir.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Walaqad jaa'a aala fir'auna nudzur.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: Kadzabu biayatina kulliha fa'akhadnahum akhdha 'azizin muqtadir.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.

0: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
1: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
0: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
1: Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur.
0: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
1: Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar.
0: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
1: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
0: Sungguh orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
1: Yawma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
0: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
1: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
0: Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: البصر.
1: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
1: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
0: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
1: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
0: Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir.
1: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: girl that we saw.
1: Gue pengennya si Sofia tau. Gue mau ngomongin Tessa tau. Wulan Guritno.
2: Mala gimana?
1: Tahu men.

0: Franklin. Biarlah aku melan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku. Aku cinta padamu, Lily.
1: Tidak
0: ada yang lain. Cuma kau.

0: Pau Butet, simir-simir jolo sepatu kita. Jas dohot baju ki gosok letek. Pokokna biamat tu keso netis. Got adong dabo pertemuan dohot dongan-dongan partai. Na binoto betak disondo mamunang-munang ni ba. Munang-munang digaya.
1: Tunda benahak ku dongani. Salah ku, hebat dilalahu harani calekon. Akana tes kesehatan ma, akana pertemuan ma. Duk sornop kotok kinai, baru dibutuhu namar gaya-gaya. Ake tok sudah ma pusa.
0: Tiada kata dan gisi indah doa. Pala tutu tok kinai, biar mahita.

Almeida, Palamona.

0: Onde na, sadar yun maari pinintuan. Ha, nahadog na pa di butoho, sude sana. O inang nisibutet, sumbayek tahat judoho na putangin. Iduawot ko de heyabang mod na sumonang. Hala, mahar sada-sada hulala husay.
1: Tatar doa-doaw na, uy. Poro naman bet karejo mo. Pokok na, nang ginadok sang ahat tabi, ulak sang atalu ba? Oh, doba diga di sodong balanjo kurap dagan ako sude.
0: Amanggi eh, tiga na yung hotuaw.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Biado, mo nang duhita kan?
2: Ala, lepa. Kala-kala 100 na, imada.
0: Ubang yan nakala da ujung ni.
2: Tarsongo ni, imada, bapak.
0: Tu dia mahita, alah, lelambok ni pamatak ko.
2: Pabahat mada sobar pak, awal keminangan duy. Dia bojol bapak heping permangan. Dohot panabuli sigaret, parmiak.
0: Indot tenjujat tanon diho, morot ko sianot kurang ajar. Hurabi ulumina ron. Alah, lenang si butet, sirena tinggal mi doma di gadis dah. Maritik doma au.
1: Ho doma di gadis sobatas. Kalamar politik, maritik itik. Habis maritik itik, maritik ritik domai.
0: Alah, ulak karang danggi. Malosi doau, malosi doau.

0: sini buat.
1: Jo, yang kemarin udah Jo?
2: Udah beres yang kemarin.
1: Udah beres ya. Jadi ini lagu, ini judulnya apa ya, nye. Pokoknya refrennya gitu. Nye. Kayak ngelirik kayak gitu.
2: Boleh.
1: Gua dulu, lu dulu.
2: Lu dulu deh.
1: Gua dulu. Gua dulu. Lu dulu. Soalnya verse pertama gua mulu, sekarang gantian.
2: Oke, gua dulu.
3: Iya. Tukang sate nih.
2: Iyalah,
1: lapar gua.
2: Tanggung, tapi
1: lapar banget ini.
2: Aduh, apalagi pakai acar.
1: Ya udah makan dulu yuk.
2: Makan tukang sate.

got no choice. I'll go through. Shibuya.

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

0: dunia.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyyan.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maria Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

0: dunia.
1: Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.

0: dunia.
1: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

0: إياك.
1: Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: dunia.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
1: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
0: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi allazi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

0: شَيْئًا.
1: Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
1: Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyyan.
0: Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."
1: Wa a'tazilukum wa

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

0: dunia.
1: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang Rasul dan Nabi.

0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: kalian.
1: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden, yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali?

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

0: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui

Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
0: Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: rasyada.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
0: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
1: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda?
0: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad jiktum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innalladzina amanu wa 'amilussalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا.
0: Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka? Atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: Lima kisah mu'alaf yang unik. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semakin hari Islam semakin membuat umat manusia di belahan dunia terpesona. Di tengah tuduhan yang begitu santer terkait Islam sebagai terorisme, ternyata tidak membuat semakin banyak orang yang meminati Islam. Ini sekaligus menjadi bukti tak terbantahkan mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nasr ayat 1 dan 2. Iza ja'a nasrullahi wal-fat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Pendengar, ada banyak cara Allah mengantarkan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Dari mulai perilaku muslim yang baik, dari kejadian sehari-hari, bahkan dari hal yang tak pernah terduga dan hal yang unik bisa mengantarkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pendengar, Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menghimpun 5 kisah unik mu'alaf yang menemukan kebenaran Islam. Berikut ini 5 kisah unik para mu'alaf saat menemukan hidayah Islam yang disarikan dari berbagai sumber. Yang pertama adalah seorang dokter yang masuk Islam karena kasus bayi yang tertukar. Kisah ini terjadi pada seorang dokter yang beragama Kristen. Saat itu, sang perawat di rumah sakit lupa menandai 2 bayi yang lahir bersamaan dengan nama-nama ibunya. Dokter Kristen ini pun meminta bantuan temannya, yaitu seorang dokter Muslim, untuk memutuskan kepemilikan 2 bayi tersebut. Bayi yang satu berkelamin laki-laki dan yang satunya berkelamin perempuan. Dokter Muslim ini pun berjanji menyelesaikan masalah itu. Setelah memohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dokter Muslim ini pun mengukur kandungan air susu ibu atau ASI dari setiap ibu. Selepas penelitian, ia berkata pada temannya bahwa ia telah mengetahui siapakah ibu dari setiap bayi. Setelah mengadakan tes DNA, maka terbuktilah kebenaran dari solusi itu. Dengan takjub, dokter Kristen tersebut bertanya kepada temannya, seorang Muslim, tentang bagaimana dia bisa melakukan hal tersebut. Maka dokter Muslim menjelaskan bahwa dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-11 disebutkan, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Ia pun mendapati salah satu ibu memiliki ASI yang kandungan vitamin atau kalsium dan mineral lainnya 2 kali lipat dari ibu yang lain. Karena kejadian ini pun, dokter Kristen tadi tak ragu untuk memeluk Islam. Kemudian kisah unik yang kedua adalah masuk Islam karena pakaian dalam. Ya, ada seorang wanita paruh baya di Inggris mendapatkan hidayah Islam lewat pakaian dalam, tepatnya celana dalam. Ia merupakan seorang petugas laundry sebuah asrama mahasiswa. Awalnya, ia tidak memperhatikan pakaian kotor yang ia cuci. Namun karena sudah menjadi rutinitas hariannya, ia pun akhirnya menyadari bahwa ada sekelompok pakaian dalam yang sangat kotor dan sangat bau. Namun, ada juga sekelompok pakaian dalam yang ternyata cukup bersih dan tidak berbau. Ya, karena rasa penasarannya, ia pun bertanya kepada mahasiswa yang menyetorkan celana dalam yang tanpa bau tersebut. Mengapa pakaian dalam mereka tidak berbau dan ternyata cukup bersih meskipun sudah waktunya dicuci? Maka seorang Muslim dari mahasiswa itu mengatakan bahwa dalam agama kami yaitu Islam, kami diajarkan untuk bersuci menggunakan air sampai bersih setelah buang air kecil maupun buang air besar. Setelah itu kami juga diwajibkan untuk dikhitan sebelum balik. Inilah jawaban mahasiswa muslim yang menyetorkan celana dalamnya kepada laundry tersebut. Mendengarkan hal ini, wanita itu sangat kagum dengan ajaran bersuci dalam Islam. Kalau sebuah agama mengajarkan pemeluknya tentang hal-hal yang kecil, maka pastilah masalah-masalah besar kehidupan pun ada panduannya. Demikianlah fikir wanita paruh baya tersebut yang dengan takjubnya. Setelah mempelajari Islam beberapa waktu, ia dengan penuh keyakinan menyatakan keislamannya dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian kisah yang ketiga adalah masuk Islam karena sebuah film. Ya, pendengar yang berbahagia, Arnold van Doorn, seorang politisi sebuah partai garis keras asal Belanda yang ramai namanya dibicarakan orang-orang karena film Fitnah yang dibuatnya pada tahun 2008. Awalnya ia sangat membenci Islam hingga ia membuat film hinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghubungkan Islam dengan kekerasan. Dia ingin memunculkan stigma negatif tentang Islam. Namun ia pun heran melihat reaksi marah dari muslim dunia setelah menonton filmnya. Karena rasa penasaran yang besar, Arnold mempelajari Islam dengan serius. Ia tertarik mempelajari Al-Quran. Semakin ia baca, semakin ia cinta pada Islam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hidayah dan Arnold mengucapkan kalimat syahadat di tahun 2013. Kisah yang keempat adalah masuk Islam karena buah tin dan buah zaitun. Ya, kisah ini merupakan kisah seorang ahli biologi asal Jepang. Cerita keislamannya bermula saat ia meneliti suatu protein yang bernama metalonid. Protein ini keluar dari otak manusia dan hewan dalam jumlah yang sangat sedikit. Metalonid ini penting bagi tubuh untuk menurunkan kolesterol, menguatkan fungsi jantung, dan memperkuat sistem pernafasan. Karena sedikitnya jumlah protein ini dalam tubuh, maka ahli riset Jepang ini pun mencari jalur alternatif untuk mencari sumber-sumber metalonid yang lain. Kemudian ia menemukan bahwa hanya buah tin dan buah zaitunlah yang mengandung protein berharga ini. Dalam penelitiannya ia mendapati apabila buah tin saja yang dikonsumsi, maka hasilnya tidak maksimal. Demikian juga sebaliknya. Lalu dicobalah oleh ahli riset ini mengkonsumsi satu buah tin dan satu buah zaitun, dan hasilnya sangat bagus. Sampai suatu saat ia menemukan formulasi terbaik, yaitu mengonsumsi satu buah tin dan 6 buah zaitun. Dan hasilnya amat menakjubkan, penyakit bisa sembuh dengan sempurna. Berdasarkan temuan formulasi satu buah tin dan 6 buah zaitun ini, ia memberitahu seorang dokter di Saudi Arabia. Lalu dokter ini pun meneliti penggunaan kata tin dan zaitun dalam Al-Quran. Hasil dari penelitiannya menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata dalam Al-Quran, buah tin disebut sebanyak 1 kali dan buah zaitun disebutkan sebanyak 6 kali. Dan salah satunya secara tersirat. Akhirnya, ahli riset Jepang ini sangat kagum atas hasil penelitian dan penemuan ayat Al-Quran ini. Ia pun berpendapat tidak mungkin sebuah kitab suci dapat menampilkan suatu informasi masa depan yang akurat jika kitab ini dibuat oleh manusia. Maka atas hasil penelitian ini, ia tak ragu menyatakan diri sebagai seorang muslim. Dan kisah terakhir yang kelima adalah masuk Islam karena ditawan oleh tentara Taliban. Ya, pendengar, Yvonne Riddle adalah salah seorang wartawati dari Inggris. Ia sempat ditugaskan di Afghanistan. Ia pun akhirnya ditangkap di sebelah timur kota Jalalabad dan diinterogasi oleh pasukan Mujahidin Taliban yang oleh media Amerika Serikat disebut sebagai gerakan teroris. Yvonne Riddle ditangkap dan diinterogasi selama 10 hari dan dimasukkan ke dalam penjara yang terpisah. Meskipun ia bersikap kasar, ia menunjukkan sikap benci dan menolak makanan, tetapi pasukan Taliban selalu memperlakukannya dengan baik, tidak menyakiti fisik, tidak mengancam apalagi melecehkan. Selama ditahan itulah ia memiliki kesimpulan bahwa Taliban tidak seperti yang dituduhkan Barat kepada mereka. Begitu ia dibebaskan dari tawanan, ia kembali ke Inggris. Riddle membaca terjemahan Al-Quran. Kemudian hatinya pun luluh lantak terharu dengan apa yang ia baca. Lalu Ridley pun bersyahadat pada tahun 2003. Itulah pendengar 5 kisah mu'alaf yang unik. Semoga bisa menginspirasi dan menambah wawasan, dan tentunya menambah iman kita sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam. Kita pun percaya bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa yang Dia kehendaki, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.